0: dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk itu? Iya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Oke. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC, ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
2: TBC ya?
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu.
2: Nggak
1: terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anugo Suma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kaya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas Presiden Bapak Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
9: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Rosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus bersama kami mendengar di Sumenep pagi ini. Ya, cuacanya sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Di pukul 7.42 menit, tapi panasnya sudah luar biasa ini pendengar. Panasnya pagi hari mengandung banyak vitamin ya, yang baik untuk kulit dan juga tubuh kita. Karena belum jam 8 pagi ini, insya Allah masih aman. Nah, untuk Anda yang barangkali merasa kurang sehat, kurang fit pagi ini, boleh barangkali saat ini berjemur sebentar di luar rumah yang ada sinar mataharinya ya. Dan barangkali untuk olahraga-olahraga ringan juga masih bisa karena sebelum jam 8 pagi. Baik, mendengar untuk pukul 8 pagi nanti bisa Anda ikuti majalah udara MBG yang mana akan membahas tentang MBG balita, NIK jadi syarat wajibnya. Dan nanti akan menghadirkan Sekretaris Satgas MBG Sampang, Bapak Sudarmanta, yang akan berbincang-bincang dengan saya di majalah udara MBG untuk edisi hari ini. Iya pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga kelompok balita yang membutuhkan asupan gizi untuk mendukung tumbuh kembang. Dalam pelaksanaannya, pendataan penerima manfaat menjadi bagian penting agar bantuan makanan bergizi diberikan kepada anak yang tepat sasaran. Dan salah satu data yang menjadi perhatian ini adalah nomor induk kependudukan atau NIK ya, di mana NIK ini digunakan sebagai identitas tunggal untuk memastikan data balita penerima MBG sesuai dengan administrasi kependudukan dan tidak terjadi pencatatan penerima secara ganda. Nah, untuk kewajiban mencantumkan NIK ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data identitas yang jelas, pemantauan cakupan program dapat dilakukan secara lebih terukur, termasuk mengetahui kelompok usia, wilayah penerima, dan juga perkembangan pelaksanaan program.

Iya, pendengar, MBG balita NIK jadi syarat wajib ya. Jadi kewajiban untuk mencantumkan NIK ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Dengan data identitas yang jelas, pemantauan cakupan program ini bisa dilakukan secara lebih terukur, termasuk mengetahui kelompok usia, wilayah penerima, serta perkembangan pelaksanaan program. Dan bagi orang tua, ketentuan ini menjadi pengingat penting untuk memastikan NIK anak sudah tersedia dan juga tercatat dengan benar, di mana data kependudukan yang tidak sesuai seperti kesalahan nama, tanggal lahir, atau nomor identitas ini berpotensi menghambat proses pencocokan data penerima. Namun, untuk penggunaan NIK juga tetap diiringi dengan perlindungan data pribadi ya. Informasi identitas anak merupakan data yang harus dikelola secara hati-hati dan hanya digunakan untuk kepentingan program. Dan juga tentunya tidak disebarluaskan secara sembarangan. Dan di sisi lain, persoalan administrasi juga jangan sampai membuat anak membutuhkan gizi

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sumenep menyampaikan majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Ani Purnama bersama pengarah acara Rukaya Zen dan juga gatekeeper Waisul Karni. Dan majalah udara MBG kali ini akan mengangkat topik MBG Balita, NIK jadi syarat wajib.
0: Pro 1.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG untuk kategori balita atau B3. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan bahwa aturan baru ini diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan juga akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri bahwa di lapangan masih dijumpai kendala administrasi seperti orang tua yang belum sempat mengurus kartu keluarga atau KK atau juga akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Namun Satgas menegaskan aturan BGN saat ini mewajibkan kepemilikan NIK ya tanpa terkecuali. Nah, di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi atau monef ke sejumlah dapur penyedia makanan serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Dan berdasarkan pemantauan, variasi menu yang disajikan kini dinilai lebih menarik dan disukai anak-anak.

0: 101.
1: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedap.
2: Masih di Majalah Udara MBG untuk edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Ani Purnama masih menemani Anda dan segera saya berbincang dengan Sekretaris Satgas MBG Sampang Bapak Sudarmanta ya, terkait dengan topik kita pagi ini, MBG Balita NIK jadi syarat wajib. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sudarmanta, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
2: Iya. Baik, yeah. Pak Sudarmanta, terima kasih Pak waktunya untuk RRI Sumenep pagi ini. Nah, ini kenapa Pak NIK ditetapkan sebagai syarat wajib bagi balita penerima MBG dan sebenarnya apa tujuan utama dari kebijakan tersebut?
3: Sebenarnya sejak awal, sejak seperti contoh kasus Batu Poro di Sampang, yang ada penerima ganda, pagi sekolah, sore madrasah, ini menjadi perhatian bahwa persyaratan dokumen, persyaratan syarat real itu sangat dibutuhkan. Termasuk untuk kartu identitas anak dan juga NIK ini menjadi prasyarat utama supaya data-data penerima itu benar-benar real gitu Mbak.
2: Oke. Nah, seperti apa Pak mekanisme bagi balita yang belum memiliki NIK atau dokumen kependudukan yang belum lengkap Pak? Apakah mereka ini beresiko tidak bisa mendapatkan MBG begitu?
3: Sekarang masih tahapan proses, tapi ke depan ini memang menjadi persyaratan utama.
2: Oke.
3: Untuk yang bisa masuk dalam daftar penerima itu harus ada identitasnya.
2: Jadi kalau untuk saat ini masih bisa begitu ya Pak?
3: Ya, masih ada yang belum terlengkap, tapi kedepannya ini
2: wajib ya.
3: Tata kelola PGN mensyaratkan itu.
2: Baik. Nah, apakah kewajiban NIK ini juga berkaitan dengan akurasi pendataan penerima manfaat, kemudian pengawasan anggaran atau mencegah penerima ganda tadi, Pak? Yang menjadi pertimbangan utama yang mana nih, Pak?
3: Yang pertimbangan dua-duanya, tapi yang jelas karena tahun depan anggaran PGN juga diturunkan kayaknya sekitar 100 T atau berapa itu. Sehingga efisiensi pendataan yang benar, kemudian juga tata kelola yang pas, dan tentunya karena MBG menjadi sorotan dan juga program prioritas, jadi harus benar-benar terdeteksi dan terkawal dengan baik gitu Pak.
2: Nah, kalau di lapangan sendiri Pak Sudarmanta, sejauh mana nih Pak kesiapan dari pemerintah desa, Dukcapil, juga Satgas MBG untuk membantu orang tua yang anaknya belum punya NIK Pak?
3: Sejauh ini disbenduk kita dorong agar semua data-data penduduk itu benar-benar valid, termasuk yang orang meninggal, orang pindah, harus benar-benar dilaporkan. Dan memang kendala di kita itu kan data itu memang belum begitu valid betul gitu. Jadi masih banyak warga yang belum melaporkan kalau keluarganya meninggal, warga belum banyak yang melaporkan terkait kalau keluarganya ada di luar kota, pindah dan sebagainya gitu Mbak.
2: Baik. Nah, jika ada Pak nanti kasus balita yang secara kondisi dia itu sangat membutuhkan MBG tapi belum memiliki NIK ya, apakah nanti ada mekanisme khusus Pak supaya hak mereka tetap terpenuhi begitu?
3: Iya, kita juga melakukan langkah-langkah ke Dispenduk agar setiap hari yang lahir sudah punya kartu apa? Kartu identitas dengan baik dan alhamdulillah daripada yang melapor kematian lebih mudah yang lapor kelahiran.
2: Iya.
3: Jadi lebih insya Allah lah. Kata-kata kalau bayi punya identitas ya.
2: Oke. Nah, untuk Satgas nih Pak, bagaimana Satgas memastikan persyaratan administrasi ini tidak justru jadi hambatan bagi kelompok yang paling membutuhkan MBG Pak?
3: Alhamdulillah di BGN sendiri sekarang setiap dapur penerima manfaatnya harus ada datanya. Dan data nomor induk siswa nasional, NISN, dan juga kartu identitas harus menjadi dasar itu.
2: Seperti itu. Kalau Satgas MBG Sampang sendiri, apa sudah memiliki data Pak mengenai jumlah balita di Sampang yang belum memiliki NIK dan berpotensi kendala menerima program MBG ini?
3: Kami belum terdeteksi, mungkin akhir tahun ini baru terdeteksi karena memang semua kecamatan desa diimbau untuk memvalidasi itu Pak. Termasuk yang tadi jumlah yang mati, yang itu kan memang banyak yang masih ganda. Gitu.
2: Oke, baik. Seberapa penting nih Pak Nick dalam memastikan bantuan MBG tepat sasaran dan seperti apa Satgas melakukan verifikasi supaya memang data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, Pak Sudarmanta?
3: Ya tetap kita kolaborasi karena data awal juga dari sensus penduduk, yang dari kemarin sensus ekonomi, sensus macam-macam itu, yang sampai hari ini menjadi persoalan, tentunya harus kita perbaiki karena memang banyak persoalan-persoalan di sana, termasuk data orang miskin, kemudian data penerima bantuan, termasuk juga data balita ini. Kebetulan Dinkes juga masih berupaya terus untuk melakukan valid dari data yang sebenarnya itu, Mbak.
2: Baik, terakhir Pak Sudarmanta, apa nih Pak langkah-langkah konkret dari Satgas MBG Sampang supaya persoalan administrasi kependudukan ini tidak mengurangi cakupan penerima manfaat, khususnya balita, Pak Sudarmanta?
3: Di dalam Satgas kami kan ada pokja-pokjanya, Mbak, termasuk pokja untuk penanganan apa balita, kemudian pokja yang menangani penduduk juga itu dengan dispenduk kita berupaya agar OPD yang berkaitan benar-benar mempersiapkan diri dan mempersiapkan datanya bila sewaktu-waktu dibutuhkan itu, Pak. Dan hari ini masih progres terus di Spenduk, kemudian Dinkes juga kita dorong untuk memvalidasi data tersebut. Itu, Pak.
2: Baik, baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini Bapak Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG Sampang, sudah bersama Pro1 RRI Sumenep. Selamat berakhir pekan, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih semuanya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG Sampang, dengan topik kita yang masih dibahas pagi ini, MBG Balita, NIK menjadi syarat wajib.
1: Makan bergizi gratis, Pro1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ini dinilai sebagai program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun teknis pelaksanaannya dinilai perlu dikaji kembali agar lebih efektif dan juga efisien, termasuk persyaratan administrasi bagi penerima manfaat seperti balita. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Ramdhani, menilai persyaratan NIK bagi bayi bukan persoalan utama, tetapi pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme penyaluran yang lebih sederhana. Dia mengusulkan agar bantuan MBG dapat disalurkan langsung kepada orang tua penerima manfaat, sehingga keluarga memiliki keleluasaan memenuhi kebutuhan makanan anak. Ahmad berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan MBG, sehingga program tersebut tetap mencapai tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat secara efektif.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedap.
1: Iya, pendengar MBG, untuk balita memang bukan sekedar persoalan pemberian makanan. Jadi program ini merupakan bagian dari investasi terhadap kualitas sumber daya manusia sejak dini. Ya, sehingga ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, serta pemantauan tumbuh kembang memang harus berjalan beriringan. Iya, saya akhiri majalah udara MBG untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.
0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedap.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Iya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi 5 santri dari Kabupaten Sidoarjo dikabarkan meninggal dunia karena keracunan makanan dari program MBG. Kelima santri yang dikabarkan meninggal berasal dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Faktanya, narasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah ditelusuri memang ada dugaan keracunan massal MBG di Pondok Pesantren tersebut, tetapi tidak ada santri yang meninggal dunia. Jumlah korban keracunan mencapai 566 korban. Sebanyak 88 orang harus menjalani perawatan intensif. Adapun perawatan santri yang mengalami keracunan tersebar di berbagai rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Notopuro, Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Rumah Sakit Pusura, RSU Aisyah Siti Fatimah Tulangan, RS Pusdik Bayangkara, dan Rumah Sakit Arafah Anwar Medika. Semua pasien tertangani dengan baik, dan sebagian santri yang kondisinya membaik dan stabil bahkan sudah diperbolehkan pulang.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro1.
1: Ya, Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Inspirasi Akhir Pekan edisi 5 September 2026 masih bersama saya Ani Purnama. Pendengar, roti tawar ini memang sering dianggap makanan yang praktis ya, tetapi cara penyajiannya ternyata ini dapat mempengaruhi respon gula darah. Di mana penelitian menunjukkan proses pembekuan dan juga pemanggangan dapat mengubah cara tubuh mencerna pati. Nah, dilansir dari rri.co.id bahwa temuan ini berasal dari penelitian terhadap 10 orang sehat yang mengkonsumsi roti tawar dalam kondisi yang berbeda. Jadi para peserta ini mendapatkan roti fresh, ada roti beku, roti panggang, serta roti beku yang kemudian dipanggang. Dan para peneliti lalu mengukur perubahan kadar glukosa darah peserta selama 2 jam setelah makan. Dan hasilnya seluruh perlakuan menurunkan respon gula darah dibandingkan dengan konsumsi roti fresh.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis sebagai sumber energi atau sekedar penambah selera. Namun tanpa disadari, asupan gula yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan hingga resiko gangguan kesehatan lainnya yang seringkali muncul secara perlahan. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan tubuh. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat. Kurangi penambahan gula pada minuman, mulai dari teh atau kopi. Gunakan takaran lebih sedikit dari biasanya, atau biasakan tanpa tambahan gula secara bertahap. Pilih alternatif yang lebih sehat. Ganti cemilan manis dengan buah segar atau makanan alami yang tidak mengandung gula tambahan. Perhatikan label kandungan pada produk. Cermati kadar gula dalam makanan kemasan dan pilih yang lebih rendah kandungan gulanya. Batasi konsumsi minuman manis instan, seperti minuman kemasan atau sirup yang umumnya memiliki kadar gula cukup tinggi. Biasakan pola makan yang seimbang, perbanyak konsumsi air putih, serta makanan bergizi untuk menjaga energi tetap stabil. Pendengar, mengurangi gula tidak harus dilakukan secara drastis, namun dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena menjaga kesehatan bukan tentang perubahan besar dalam waktu singkat, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Kurangi secara bijak, jalani dengan seimbang.

Iya, masih di inspirasi akhir pekan tentang dampak memanggang roti tawar beku untuk kesehatan ya. Dan dilansir dari rri.co.id, temuan bahwa cara penyajian dari roti tawar ini dapat mempengaruhi respon gula darah begitu ya. Dan temuan tersebut pendengar berasal dari penelitian terhadap 10 orang sehat yang mengkonsumsi roti tawar ke dalam kondisi berbeda. Dan para peserta mendapat roti fresh, roti beku, roti panggang, serta roti beku yang kemudian dipanggang. Dan para peneliti lalu mengukur perubahan kadar glukosa darah peserta selama 2 jam setelah makan. Hasilnya, seluruh perlakuan menurunkan respon gula darah dibandingkan konsumsi roti fresh. Dan roti buatan sendiri yang dipanggang ini mengalami penurunan respon gula darah sekitar 25%. Pembekuan lalu pencairan menghasilkan penurunan sekitar 30%, sedangkan kombinasi keduanya mencapai sekitar 40%. Namun, ya, hasil tersebut pendengar tidak berarti roti tawar ini mendadak berubah menjadi makanan rendah gula. Pengukuran penelitian menunjukkan respon glukosa, ya, ini bukan perubahan kandungan karbohidrat total dalam roti tersebut. Dan penjelasannya berkaitan dengan perubahan struktur pati selama proses pendinginan. Ketika pati yang sudah matang didinginkan, maka sebagian molekulnya membentuk struktur kristal yang lebih sulit untuk dicerna. Dan proses tersebut dikenal sebagai retrograde dasi pati yang dapat membuat sebagian pati lebih sulit dipecah menjadi glukosa dan akibatnya untuk penyerapan glukosa ke dalam darah berlangsung lebih lambat.

Ada beberapa jurus ampuh untuk menempuh hidup bahagia. Seperti, jangan takut dan khawatir. Perasaan takut dan khawatir merupakan pikiran kita yang paling tidak produktif. Sebagian besar hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk apa kita khawatir dan takut? Jangan pernah menyimpan dendam. Dendam adalah hal terbesar dan akan menjadi beban berat jika kita menyimpannya di dalam hati. Maukah Anda membawanya sepanjang hidup? Saya rasa tidak. Jangan sia-siakan energi kita untuk menyimpan dendam. Sudah pasti tidak ada gunanya. Gunakanlah energi kita untuk hal-hal yang positif. Fokus pada satu masalah. Jika kita memiliki beberapa masalah, selesaikanlah masalah kita satu persatu. Jangan terfikirkan untuk menyelesaikan masalah secara sekaligus, karena justru akan membuat kita semakin stres. Jangan membuat masalah di saat tidur. Masalah adalah hal yang sangat buruk untuk kesehatan tidur kita. Pikirkan bahwa sadar kita adalah hal yang luar biasa yang dapat membuat kita gelisah dan tidur kita menjadi tidak nyenyak. Jangan mengambil masalah orang lain untuk Anda selesaikan. Membantu orang lain yang sedang dalam masalah adalah hal yang mulia. Tetapi jika kita mengambil porsi terbesar untuk menyelesaikan masalah orang lain tersebut, justru itulah kesalahan terbesar. Biarkanlah orang tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri dengan porsi terbesar. Jangan hidup di masa lalu. Mungkin terasa nyaman bagi kita mengingat hal-hal yang menyenangkan di masa lalu. Tetapi, jangan Anda terlena di dalamnya. Konsentrasilah dengan apa yang terjadi saat ini, karena kita pun akan bisa merasakan banyak kebahagiaan. Jadilah pendengar yang baik. Mungkin sebagian besar orang termasuk saya susah untuk menjadi pendengar yang baik. Justru sebaliknya, kita mengharapkan orang lain yang mendengarkan omongan kita. Tetapi sebetulnya, dengan belajar mendengarkan orang lain, kita akan mendapatkan banyak hal baru yang dapat sangat berguna bagi kebahagiaan hidup kita. Jangan biarkan frustasi mengatur dan bahkan mengacaukan hidup. Kasihanilah diri kita lebih dari apapun. Maksudnya, jangan kita menyerah pada frustasi. Maju terus, ambillah tindakan-tindakan positif dan lakukan dengan konsisten. Dan bersyukurlah selalu. Bersyukur dan berterima kasihlah atas semua yang kita dapatkan. Bukan hanya hal yang positif saja, tetapi juga hal yang negatif. Karena di balik setiap hal yang negatif tersebut, ada hal baik yang bisa kita pelajari.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting, bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik, pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman, nikmati momen bersama keluarga atau teman, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar masih di Inspirasi akhir pekan. Jadi barangkali Anda pernah mendengar ungkapan baik melihat yang hijau-hijau ya. Ungkapan ini memang sudah lama dikenal masyarakat sebagai salah satu kebiasaan yang dianggap baik untuk mata kita. Dan biasanya ungkapan tersebut merujuk pada kebiasaan melihat pepohonan, tanaman, atau bahkan pemandangan alam. Nah, pemandangan hijau memang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengistirahatkan mata kita, terutama setelah beraktivitas dalam waktu lama di depan layar. Saat mata terus-menerus fokus pada layar ponsel atau komputer, mengalihkan pandangan ke objek yang lebih jauh bisa membantu memberikan jeda bagi mata. Dan warna hijau sendiri, pendengar, ini memang sering diasosiasikan dengan suasana yang sejuk dan menenangkan. Karena itu, melihat pepohonan atau ruang terbuka hijau ini dapat memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman dibandingkan terus menatap layar dalam jarak dekat. Namun, melihat yang hijau-hijau bukan berarti warna hijau secara khusus dapat menyembuhkan gangguan mata atau membuat penglihatan kita jadi lebih tajam. Yang lebih penting adalah memberikan waktu istirahat kepada mata dan juga mengurangi kebiasaan menatap layar tanpa jeda. Dan salah satu kebiasaan yang dapat diterapkan setelah menatap layar selama 20 menit ya, kita bisa mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Dan kemudian kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas jarak dekat. Dan selain melihat pemandangan hijau, menjaga kesehatan mata juga dapat dilakukan dengan mengatur pencahayaan ruangan, menjaga jarak pandang saat menggunakan gawai, serta berkedip secara teratur agar mata kita tidak mudah terasa kering. Dan pola hidup sehat juga tetap jadi bagian penting ya di dalam menjaga kesehatan mata kita, pendengar, di mana mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian cukup tidur, lalu menggunakan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: BPJS Ketenagakerjaan memanfaatkan momentum Hari Pelanggan Nasional, Harpelnas, untuk memperkuat kedekatan pelayanan di wilayah Madura. Komitmen tersebut diwujudkan melalui layanan langsung, kunjungan ke fasilitas kesehatan mitra, hingga penyaluran pendampingan manfaat bagi ahli waris peserta. Kegiatan itu dilakukan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sudarso, di wilayah Pamekasan dan Sumenep untuk meninjau langsung Pusat Layanan Kecelakaan Kerja PLKK serta menemui keluarga penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dokter merekomendasikan pria dan wanita untuk mengecek kadar lemak darah, kolesterol, dan trigliserida minimal 5 tahun sekali, dimulai sejak usia 20 tahun. Trigliserida adalah jenis lemak tubuh lainnya. Bila jumlah trigliserida berlebihan juga dianggap mempermudah pembentukan aterosklerosis, meski hubungannya belum sejelas seperti angka kolesterol. Untuk mengetahui arti dari hasil tes trigliserida Anda, simak penjelasan berikut ini. 1. Kurang dari 150 mg per desiliter. Ini dianggap normal. Artinya resiko Anda untuk terkena penyakit kardiovaskular rendah. Anda bisa menjaganya selalu dalam kondisi normal dengan cara menjaga berat badan tetap ideal, berolahraga teratur, berhenti merokok, dan memiliki pola makan sehat. Yang kedua, 150 mg per desiliter sampai dengan 199 mg per desiliter. Ini merupakan batas atas, di mana kadar trigliserida dalam range ini tergolong tinggi. Biasanya disebabkan karena faktor gaya hidup dan masih bisa diatasi dengan modifikasi gaya hidup. Yang ketiga, 200 mg per desiliter sampai dengan 499 mg per desiliter. Ini dikategorikan kadar trigliserida yang tinggi yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Mereka yang masuk dalam kategori tinggi biasanya juga memiliki faktor risiko penyakit jantung seperti lingkar pinggang yang lebar atau resistensi insulin yang menyebabkan diabetes. Yang terakhir, yang keempat, di atas 500 mg per desiliter. Orang yang memiliki kadar trigliserida sangat tinggi ini biasanya juga menderita diabetes tipe 2 dan faktor risiko lain penyakit jantung.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune di program Mas Satu Kanal Informasi Inspirasi. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, waktu kita panjang ya, sampai di titik 15 nanti waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saya akan hadirkan informasi untuk Anda hari ini ya. Ini terkait dengan Indonesia yang menjuarai grup Selandia Baru yang sedang menanti di babak kedua. Bintang Akbar dan Sofian Rahman melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental sebagai juara grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takashi Ikeda dengan skor 2-0 di Shanglou, China di Kamis 3 Agustus lalu. Pasangan voli Pantai Putra Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mengamankan set pertama skor 21-16. Kedua skor 21-15. Kemudian kemenangan atas wakil Jepang mempertahankan rekor sempurna mereka dan juga memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Laga ini menjadi tantangan berikutnya bagi pasangan Indonesia karena bintang Sofian bertekad melanjutkan perjalanan mereka di turnamen dengan hasil yang positif.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: benar dan ternyata karhutlah ini tidak terjadi, tidak hanya terjadi di Kalimantan. Kita baru saja mendapat info terjadi juga di Banyuwangi, tepatnya di lokasi Kawah Ijen ya. Ini terjadi pada pos 4 jalur pendakian. Menurut Kepala BPBD Banyuwangi, Partana mengatakan, puluhan petugas gabungan bersama relawan masih melakukan upaya pengendalian kebakaran. Menurutnya BPBD Banyuwangi terus mengupayakan suplai air ke lokasi. Sebanyak 2 unit tangki dikerahkan untuk mengambil posisi terdekat yang masih dapat dijangkau kendaraan. Kemudian juga kondisi angin yang cukup kencang juga membuat kobaran api lebih mudah merambat ke area yang lebih luas di lereng Gunung Ijen yang berada di antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBK SDA Jawa Timur juga menutup sementara kunjungan wisata ke kawasan Kawah Ijen mulai Jumat akibat karhutla.
1: Sumenep siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak dilayak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Yang menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya

0: Kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin, skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
0: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
0: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip
3: ya? Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu, Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal puluh nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Kak, ya betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?
1: Nggak ria kak, abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jeria, pari pesan kau nagi jera le ya. Jeria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cek kung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sakece Eki, panjenengan sateje peti areng-sareng nyaring lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI. Dimanapun Anda berada, Budaya Madura hadir bersama saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Bekerja sama dengan komunitas Temar Kampeng di Kabupaten Sumenep. Topik kita akan membahas mengenai Talektek Nerwe Careta Odi Napononcul. Betul Bu ya bahasanya? Leres.
2: Nerwe.
1: Talektek Nerwe Careta Odi Napononcul.
2: Oke.
1: Ini pelajaran kelas 7 ya. Iya, ini saya juga belajar kayaknya hari ini nih. Nah, kita bersama dengan Bidang Humas Komunitas Temar Kampeng, Ibu Lilis Suryaningsih. Assalamualaikum Ibu Lilis.
3: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Kabar baik hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Dan juga bersama Ibu Rizkyati, Bidang Pengembangan Generasi Muda Komunitas Temar Kampeng. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Sehat dong ya.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Dan ini perdana ya bareng saya Bu ya, betul ya?
4: Iya.
1: Masih dinas kah ya? Atau
3: ya, dinas.
1: Masih dinas iya. Ya.
4: Ganti baju tadi.
3: Kalau saya langsung Mbak.
1: Langsung ya.
4: Ganti baju dulu.
1: Ibu Lilis kayaknya masih pakai seragam gitu ya. Kalau boleh tahu dinas di
3: SMPN 3 Sumenep.
1: Oh, deket ya, ya. Ibu ya.
3: Langsung.
1: Cus gitu ya. Kalau Ibu Rizkyati?
4: Saya di SMP 4 Sumenep.
1: Oh, SMP 4
4: di Batuan
1: ya?
4: Iya.
1: Berarti ganti baju dulu.
4: Ganti baju dulu, mampir ke rumah sholat dulu.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ibu.
4: Ya, sama-sama.
3: Sami-sami.
4: Ini pindah ke bahasa Indonesia ini.
1: Iya.
4: Gimana?
1: Kita
4: ngomong bahasa ya, Mbak.
1: Kita bilingual di sini, Bu. Ya, jadi dua bahasa ya.
4: Iya.
1: Tapi nanti kalau beliau menjelaskan mengenai pelajaran kelas 7 Bu ya.
4: Ya.
1: Enkileres. Pakai bahasa Madura. Nah, ini pendengar Careta Odi Napononcul katanya sudah dibahas di pertemuan kemarin Bu ya.
4: Ya.
1: Sebelumnya ya.
4: Enkileres.
1: Mungkin bisa di bisa di review kembali siapa tokohnya nih Bu, sedikit saja sebelum kita ke part selanjutnya. Bu Rizkyati barangkali.
4: Mantap saya kalangkong Mbak Gita.
1: Engki,
4: yang pernah eparingi
1: sami-sami.
4: Oke, alhamdulillah. Saya papanggian saya dimin gak bisa. Tema saya kalersan sami, asal tema saya ada sama angken. Kak Dinto ampun caretana Syekh Ahmad Baidawi Kak Disa. Saya Kak Dinto angkun neng songenep ki Mbak. Songenep engki neng daerah Parsanga Kak Dinto engki. Biasana Kak Disa pon ejelasaki dari beberepon gantos kasete epon. Pon apa kajunilan epon se Baidawi Kak Disa ampun Cerbeki.
1: Okay.
4: Are sabluna. Minggu sabluna, Sabtu sabluna ki Bu.
3: Sangki,
4: saya papanggian sabluna. Kak Disa. Menabi samangken lanjutan nang sak terusana. Ki abeda otabe muka otabe ajelasaki acerbeki pep tata basaipon.
1: Pep tata basa.
4: Nggih.
1: Tata bahasa berarti.
4: Tata bahasa,
3: bingung kan? Bersama Rajuna Kak Dinto.
1: Oke, monggo dilanjut Bu.
4: Ada samangken Kak Disa lebih ke cak oca ota bekata Kak Disa mana bindang bahasa Indonesia kan nak kanak murid perlu uning atau perlu ngauningi Kak Dimas seta masuk oca asli. Otabe oca obeen. Mana bi tak jelas aki dari careta Kak Disa. Nak kanak kan kadang abek pusen Kak Disa Mbak Gita. Mana bi telu otabe mulai kalau bencaretana se Kak Disa gele andi be pansaponapan manfaat Kak Disa. Nomor setong oning ngauningi katiponapa caretana otabe biografi dari Syekh Ahmad Baidawi Kak Disa. Kiantarana saya banyak manfaatnya dalam pendidikan. Nah, saya nomor dua Kak Disa. Terus kata tabesa, nak kana pa kenal juga neng Kak Dinto neng bacaan otabe neng gencaran Syekh Ahmad Baidawi Kak Disa banyak cema-cema ocak otabe kata bahasa Indonesia nabak kita. Kak Disa biasanya bede ocak dasar, ocak asli. Bahasa Melajuna kata dasar Kak Disa.
1: Contohnya Bu?
4: Contohnya Kak Dinto bede. Dari paragraf situng nih Kak, bede bacaan Pangeran Syekh Ahmad Baidawi Aropa Aki Potra dari Pangeran Pakaos. Ben Aropa Aki Kompoya Sunan Muria Ece Betengah. Nah, manabi pangeran nika asli potra nih kan asli nika tak kenging saya kocak asli katipun apa Bu saya kocak asli tak kenging tambeen ada otabe e budi manabi tambeen saya ada kasa nyamai terater manabi saya budi nyamai panoteng gak bisa ti perlu curba kina kan ekstra nyari Kak Dinto dekian.
3: Cukun berde saya tengah.
4: Berde saya tengah.
3: Seselan.
4: Seselan, ini masih seselan. Seselagi gak tengahan. Okay. Saya gak tengahan ocak des asli.
1: Berarti kalau kata asli atau kata dasar Bu ya. Itu bebas kata kerja, karakter atau benda begitu ya. Atau
4: bebas.
1: Ada spesifikasi.
4: Iya bebas.
1: Bebas Bu ya.
4: Ki bebas, masa Indonesia boleh.
1: Tidak mau, oh, santai aja Bu.
4: Agak ini ke ki saya ampun aneh, saya semak-semak nih buku. Kan ini kata oleh awalan tak lahiran. Mana beri beri ipanoteng, buku nah. Ini kan tak asli pun. Nyamai oca obeun.
1: Pembukuan, buku
4: nah. Pembukuan. Gak usah pembukuan, beda yade, pas beda ibingkeng juga kan. Oleh teratur sarang panoteng, gak usah mana beri pembukuan. Manabi buku atau buku nika asli buku nah tambahi panoteng nah kada sambak gampang
1: tidak iba. Diberikan imbuhan begitu
4: ya ya itu nah
1: kata
4: nah
1: dasar.
4: Itu imbuhan,
1: ya,
4: imbuhan itu enggak siapa ya, panoteng
3: panoteng
4: Indonesia apa
1: kalau pakai bahasa Indonesia gampang saya Bu kalau pakai bahasa Madura ini agak lambat nih saya belajar nih mungkin ada yang ditambahkan Bu Lili.
3: Parlo ekau ningi cuken Mbak Gita, Kak Dinto, sablon ekpon kan ampon ecer bagi sarang buriski.
1: Okay.
3: Cek bada ocak asal sarang ocak obeen. Nah, ocak asal nikah Mbak Gita, pantah pole bada sesa kecap, bada sedu kecap, bada telo kecap, bada pak kecap.
1: Itu satu kata ya kecap ya.
3: Kecap itu suku kata. Mana bisa sesa kecap, contoh ekpon apa kira-kira Mbak Gita?
4: Bisa, Mbak.
1: Buku. Buku itu loh, dua.
3: Buku, dua.
1: Wah, ini.
4: Jadi tadi murid saya nih. Tantangan nih, Mbak.
3: Tantangan ya, yuk.
1: Yang satu kecap.
4: Satu suku kata.
1: Satu suku kata. Ya. Apa dong, Bu, kalau bahasa Madura?
3: Entar kakaknya itu.
1: Oh, gitu. Entar kak.
3: Se. Ini kak, se, sakecap.
1: Sakecap.
3: Tang Andi, tang. Oke, okay. Suku. Saya sa kecap. Saya duk kecap banyak contoh anakan. Katia, napa Mbak Gita?
1: Buku tadi Bu.
3: Gila ras.
4: Boleh. Napa boleh, Mbak?
3: Napa boleh salena buku?
4: Saya semak ganjil.
3: Saya semak cek ucu.
1: Toju, lengki.
4: Longku.
3: Sami-sami, longku, lengki, sami. Terus saya telo kecap. Napa Mbak Gita?
1: Telo kecap acelen. Berapa kecap itu Bu? Tiga.
3: Telo acelen tiga. Ini ke benih oca asal.
4: Cak oboan ini ke benih.
1: Oh iya jalan nih Bu ya.
3: Acelen.
1: Iya iya iya.
3: Buat malarat Mbak Gita Ki.
1: Iya karena saya harus cari ini Bu. Apa kira-kira?
3: Yang dipakai anu saya. Ya ke Mbak Gita apa kira?
1: Kalampi.
4: Bentar kan. Mak semak kan.
3: Mak semak. Ini kasih
1: telok.
3: Bada empat boleh cukun Mbak Gita. Kenapa kira-kira?
1: Apa dong Bu?
4: Mbak Gita keduan kan?
3: Angki ya kem cukun sarang Mbak Gita. Ayo.
1: Saya ngitung ya Bu.
3: Yang dipakai Mbak Gita. Saya ya kem Mbak Gita.
5: Seyak.
3: Burik, Buriski juga, kalau lu juga.
5: Kacamata.
3: Ah, sip.
1: Iya iya iya kacamata. Tapi kalau kacamata bisa dikasih ini Bu ya, imbuhan.
3: Bisa. Kacamata.
4: Bisa kacamata.
1: Oke.
4: Kacamata e.
1: Kacamata.
3: Ah. Kenika se oca asal. Oca oben ki epan ta boleh bede se aku na aki terater, bede se aku na aki seselan, bede cukun se aku na aki panoteng.
1: Seselan itu tengah ibu ya?
3: Sisipan.
4: Sisipan
3: bersama lajuna.
4: Menabi bersama laju.
1: Misalnya kalau yang sisipan?
3: Nah, katia kodung. Jadi angku seselan arti karodung.
1: Karodung.
3: Kimpo kelimpo.
1: Apa artinya itu?
4: Al, Pak Kompol Mbak menggelimpok.
3: Kelimpok.
4: Pak Kompol.
3: Kelompok.
4: Ayo gelimpok aki. Nah, berarti ayo Pak Kompol. Pasti disetong.
3: Pasti disetong.
4: Bingung.
1: Itu ya.
4: Ketek tuh Mbak Albe. Ketek. Ini kan.
1: Oh itu aslinya kata dasarnya ketek.
4: Ketek Mbak. Ketek kan kan mamunya Mbak ini. Jadi karetek.
1: Karetek. Itu yang sisipan tadi ya.
4: Yang sisipan.
3: Sisipan.
1: Yang lebih biasanya sepengalaman ibu-ibu mengajar yang lebih sulit ke siswa itu sisipan atau bahasa yang apa nih yang biasanya
3: sisipan
1: ya yang
4: paling sulit sakoni menembi sisipan sakoni macam
1: daripada imbuhan dan akhiran tadi ya
4: killer rasa benar karena bukan kotu pace anu nak rasa mbak mana
3: cerna cerna
4: nah soal tak banyak saya bisa sesel ya desa satu tak satu jenau cak
3: killer rasa mana bi teratur kak din tu banyak
4: mana bi teratur bisa teratur ibu teratur satu je teratur
3: satu je.
1: Ya, ini makanya saya juga mikir ini. Karena saya udah lulus berapa tahun dari kelas 7 nih ya. Kan ini pelajaran kelas 7 betul Ibu ya?
4: Iya, kelas 7, Mbak.
1: Kelas 7 berarti SMP kelas 1 Ibu ya.
4: Betul.
1: Makanya saya mulai ini ingat memang yang agak sulit itu seselan ya.
3: Seselan.
1: Oke. Okay. Kalau imbuhan dan akhiran mungkin lebih gampang Ibu ya.
4: Gampang.
1: Kalau yang satu kecap tadi apa? Contohnya yang
3: ka.
1: Ka. Kalau di ini apa? Imbuhan sama akhiran apa contohnya Bu kalau ditambah kata dasarnya ditambah apa?
4: Tak bisa.
1: Ya?
4: Tak bisa.
1: Berarti yang bisa ditambah itu yang selain satu kecap, begitu ya? Bisa. Ada pengecualian berarti ya? Oke,
3: sabe,
1: baik.
3: Sabe, nah bisa kian, Mbak.
1: Kalau yang satu kecap gak bisa, Mbak.
4: Bisa, mana bi contohnya Mbak, ben. Mas Ebri awal antut di abon, Mbak. Mana bi
1: lain artinya gitu ya?
3: Keras
4: terater tuti aben
3: aben.
1: Oke baik pendengar, berarti catatannya memang kalau satu kecap ini tidak hanya kata dasar ya Bu ya, atau kata dasar tadi apa,
3: oca asal.
1: Jadi tidak bisa diberikan seselan atau
4: panoteng
1: otabe
4: terater.
1: Jadi kalau satu kecap hanya terdiri dari satu ini ya, dasar kata begitu. Baik, selanjutnya apa ini Bu? Kalau tadi kita sudah dasar kata ditambah dengan beberapa imbuhan kemudian seselan, selanjutnya pelajarannya tentang apa?
4: Enggak Mbak, yang ini kan ada bagiannya. Teratur itu dibagi lagi Mbak.
1: Oh begitu,
4: iya.
1: Ada lagi masih?
4: Iya.
1: Teratur dibagi apa Bu?
4: Teratur
1: iya.
4: Ini ada E, ada A, ada Ata. Kaula apa bahasa Indonesia biasana anak murid enggak terpengaruh Mbak
1: malah nih gimana ya, padahal dua banding satu nih ya pendengar ya.
4: Mungkin anu Mbak lebih kadang mau menghormati Mbak kita enggak dia kenika mana bisa ngbuli sengki kalau biasa pun tak
3: apa sama tur
4: tak bisa sama laju pas kaula tak bisa sereng buli lis pun biasa pun salpa rasa.
1: Oke kalau teratur tadi e a
4: taka bedeka, bedesa, bedepa, bedekoma, bedekami, bedekapp rasa ki. Bedesa apa napa? Tung 2 3 4 5.
1: Koma itu
4: teratur juga.
1: Teratur. Misalnya apa, Bu?
4: Koma
3: lancang.
1: Itu apa artinya koma lancang itu?
4: Lancang nih ke anu, mana bi koma lancang, cang malancang. Lancang biasanya anak Katina apa ki, Bu?
3: Lancang. cek lancangan.
4: Iya, lelakon kan ngerasa anu nakal gitu, padahal nakal lancang.
1: Berarti bahasa Indonesia kan sama ya, lancang kan ada juga bahasa Indonesia. Itu artinya sama.
4: Ada di lancang.
3: Ada enggak? Nah, boleh ada.
1: Jangan lancang. Omongan yang lancang gitu, omongan yang lancang. Sama berarti artinya ya. Kalau koma lancang artinya jadi apa, Bu?
4: Cang malancang.
1: Sok lancang gitu.
3: Sok lancang. Leres, Mbak.
1: Kalau koma selain lancang apalagi, Bu? Saya karena agak asing ini ke saya koma. Jarang dipakai ya untuk komunikasi.
3: Jarang, jarang. Yang ini koma yang panika, Pak.
4: Aduh. Anu tak banyak juga nih kak, Mbak. Ini kasa bagian juga koma malarat. Cuma kami kap kape nih kak.
3: Kening bito
4: nggak sah, oke.
1: Nggak banyak.
4: Kalau kami poron nggak sah.
1: Kami poron apa artinya?
4: Poron dek,
3: ya dek
4: mendek.
3: Poron dek.
1: Kalau kami poron
3: dek mak.
1: Oh dek mak.
4: Padahal tak ndek kan.
1: Oh begitu.
4: Aslina kita ndek. Kami poron.
1: Ini baru nih saya nih pendengar ya, bahasa yang baru saya dengar hari ini gitu. Selama saya bertahun-tahun di Sumenep ada koma lancang, kami poron, ada kapeo tangen.
4: Kape tuh, Mbak. Kape tuh Kak Aslina otang.
3: Dari otang.
4: Oleh teratur kape sareng panoteng en. Jadi kape otangen.
3: Bahasa Malajuna kali
4: ini. Berhutang budi.
1: Kape otangen. Kape otangen itu berhutang budi ya. Padahal kalau kata dasarnya otang itu hutang ya.
4: Hutang.
1: Kape otangen itu berhutang.
4: Acaraan di otang gak sahabat. Otang budi. Lebih ke otang budi kape otangen kan bu. Terus nyerah gak sah nyerah. Kape kusena dari pasera kanjana aja. Ring sepona gak nih kak.
1: Nah kalau yang terakhir nih. Petolong. Nah ini karena saya ibu-ibu saya tahu. Petolong kan. Apa? Amplop ya.
3: Amplop.
1: Betul ya.
3: Tak kok juga nikah.
1: Apa lagi bu? Gimana seperti
3: itu? Petolong dari Allah, pertolongan dari Allah.
4: Oh gitu.
3: Beda juga nah.
4: Asli nap.
3: Amplop beda juga mbak.
1: Karena yang biasa saya dengar
4: kan
1: itu
4: pertolongan juga nggak bisa mencengangkan. Atau tolong nggak?
3: Oke.
1: Karena yang biasa saya dengar adalah yang bahasa sehari-hari.
4: Iya.
1: Anu ibu petolong.
4: Gitu ya. Petolong.
3: Bisa petolong, bisa petolong.
1: Artinya sama ya. Dan itu sama-sama bahasa teratur juga ya. Patolong sama petolong.
4: Obeun. Oleh teratur. Oca obeun.
3: Oca obeun. Oleh teratur. Oleh pat. Anu. Pa. Bisa.
1: Oke. Ternyata ada banyak nih ya pendengar ya.
4: Ini kak boleh mbak. Akan tak e nih kak. Teratur e tambahi oca asal sabe. E sabe.
1: Ditaruh ya.
4: Nah ditaruh oca. Obeun nih kak mbak. Terus bade e cuken tapi tak masuk ke nikah. Agak dia e roma nih kak masuk ke mana nih kak mbak. Ini kak budi macam obeun mana bi e roma.
3: Nah mereng. Nah apa bedanya mbak?
1: E sabe. Tanya ke saya. Kalau gak
4: penapa sami kita penapa bide.
1: Kalau apa e roma sama e sabe. E sabe kan kata kerja gitu. E roma kan menunjukkan tempat gitu ya. Jadi itu bedanya bu atau bagaimana?
3: Fitena Kak Dinto, mana bi e sabo kan aku lagi teratur. Mana bi napa kilo?
1: Roma.
3: Roma. Ini kan panulisan epon e pesa.
1: Oh iya, karena tempat ya.
3: Tempat.
1: Di dia.
3: Kini kayak bu sama Ture kocak-kocak lantaran.
1: Kalau dipisah bu ya, lantaran.
3: Kocak lantaran.
4: Nutuki kenangan ya
3: sama. Nutuki kenangan.
1: Bu Lili sama Bu Rizky punya murid baru saya nih pendengar hari ini ya.
3: Siap membantu Mbak Gita.
1: Karena saya banyak diajari hari ini.
4: Ini kan mulai pun elang-elang gensitung Mbak. Mana bi cak-ocak Madura kan kibrilis elang nih Kak. Teti nak kanak murid perlu epa cik-cik dimin materi Kak Dinto. Teti tak bensa romben. Kak Dimas saya masuk ocak saya oleh obek. Saya ampun auba gak sa. Oh tabe mirip mipis ya gula gak bisa ki. Ini agak dia tambah sabe kan. Bode sabe. Ini kan gitu ba. Sabe kutu beri pesa enak. Amar ke saya nomor dua. Gak sa ocak lantaran. Kata depan gak sa ba bahasa Indonesia. Bahasa Malajuna. mana bi ese nangnya ada esabe nih kak campur terus sana jadi pun bulilis kasa nutui pon oca obeun pon
1: sama juga dengan esabe sama esabe gitu ya Bu ya. Itu kan dipisah juga ya esabe kan kata
4: tempat esabe saya pesa ya, esabe campur
1: campur oke okay. Itu penulisannya juga berbeda gitu ya.
4: Oke
1: okay. Okay, bye. Dan kita akan jeda dulu pendengar sejenak, jangan kemana-mana. Ini seru ya obrolan kita ya. Karena ibu langsung kedatangan murid saya nih. Muridnya hampir kadaluarsa, bukan hampir kadaluarsa saya sudah ya. Usianya ya.
4: Tidak. Loh. Tidak saya. Subung saya anu. Kenapa tidak saya
1: terlambat.
4: Saya telat.
1: Oke. Oke, baik. Pendengar jangan kemana-mana, stay tune di Budaya Madura.
0: Pancenengan Sateje. Salaki beda edalem lalampaan budaya Madura.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skorting Mas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: pancenengan sateje salaki bede edalem lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih Anda masih stay tune di Budaya Madura bersama dengan komunitas Demar Kabang Sumeneb. Kalau tadi kita sudah menjelaskan seselan Bu ya.
2: Teratur.
1: Oh sorry, teratur. Okay. Ada banyak termasuk ada koma ya. Kami.
3: KP.
1: Nas.
3: Ada P, ada A.
1: Ada A, ada E begitu ya banyak Bu ya. Nah sekarang kita ke seselannya ya. Seselannya apa saja Bu? Dibagi apa saja?
3: Seselan bagi pampan ya, bede ar, bede al, bede en, nika biasanya kadang yang nuka in, en sedang in nika pakumpul di setong, bede atau be gak sabak. Nah se ar nika contohna kedep, uning kedep pasangan mbak, mana bi ingat tengahan gak sa, antara na ocak, ka genika etam bei ar, jadi ka redep. Sami artena pak.
1: Napa artena kedep bu?
2: Kedep kasa, kedep.
3: Kedep kasa pak.
2: Mana biano sablunano kibut buriski napa?
3: Sinar.
2: Sinar. Kasih kedep. Mana ojena seretkan bode kasa.
3: Kedep.
1: Kalau kedep artinya apa jadinya?
3: Sami pak.
1: Sinar juga ya?
2: Sami.
3: Bode nika bode pole gipung nika etambei seselan arjuken teti geribung.
1: Gipung napa artena bu?
3: Gipung sami sarang geribung. Bukan salah anu kasa akompol misalnya.
1: Akompol?
3: Angki tengah.
2: Geribung.
1: Oh dikerubungi.
3: Nucu kasih tong kenengan kasa pak. Bunya anak orang nucu kasih tong kenengan. Asa namanya gipung pak.
1: Gipung.
3: Geribung.
1: Kipung geribung.
3: Kadang mana bi bode rasa tabrakan kecelakaan ki ba. Asal warna
1: oh, kompol. Ah,
3: asal kipung asal ba. Asal asli na ba. Parengin apa ini seselan.
1: Seselan.
3: Geribung lah cak geribung ya dia. Sami lah cak kipung. Sami kasang.
1: Oke. Okay,
3: penghalus kan geribung asal ba. Saya bode cukun saya al nih kak. Seselen al. Toncu, ini toncu nih kan, telunjuk bahasa Indonesia nanti, bahasa Melayu nanti. Parengi seselan al, aubo kata loncu.
1: Taloncu, artinya sama ya? Toncu, taloncu.
3: Taloncu sama.
1: Kalau,
3: nah misalnya, taloncu na ebu, kasa, taloncu na ebu larsep.
1: Kalau artinya toncu itu bukan tunjuk ya Bu ya tapi ya?
3: Bukan, toncu, talon, apa sih Bu?
2: Toncu
3: kan toncu.
1: Berarti
3: tuting. Nika toncu.
1: Tapi kalau taloncu jadi kata benda ya, maksudnya telunjuk ibu tadi kan. Berarti berbeda ya. Berbeda kan kalau tunjuk itu
3: bukan toncu ini, Mbak, bukan tunjuk, bukan.
1: Toncu. Berarti toncu sama taloncu itu sama
3: toncu.
1: Ya.
3: Biasa toncu. Tuting,
1: tuting,
3: tuncuk manis. Berarti pada bi kerikik asa.
1: Kalau taloncu
3: sama kerikik juga, taloncu.
1: Oke baik. Kemudian apa lagi?
3: Manis. Nika burik, Mbak. Burik.
2: Coba baca burik. Saborana.
3: Eka budinya burik. Burik nika paling seselan al auba ka belurik asa.
1: Apa itu artinya?
3: Belurik biasanya abirna potensi.
1: Sembur ya?
3: Sembur, enggak lara asa sembur.
1: Burik pun sembur ibu ya?
3: Sembur, sami. Sami, cuma epa alos seti belurik.
2: Belurik.
3: Bede getong gak asa, seselen, parangnya seselan al. Getong auba ka geletong, ini gak sami aten juga.
1: Geletong itu gelantungan gitu ya?
3: Oh iya. Lara, sama kan seselan en, sarang in ki atau be in. Be poncul kak sekatia sekelak kasa auba ka penoncul
1: poncul artinya
3: auba ka penoncul
2: toko.
3: Sami toko,
1: oh, toko. Ya, ya, ya. Yang pertama ya
3: kasa ba engki bede tolong kasa paringi ceselan en juga deti tenolong
1: tenolong artinya engki, apa tenolong
3: sami
1: sama
3: engki. Se seselan se diberi nih kak om sarang otabe gentong, gelak gentong sama kan gentong. Paringnya selan auba ka kumantong. Kumantong. Kumantong bahasa Indonesia tergantung. Kumantong. Oh. tergantung. Bahasa Melayu nah. Tebe e paringi seselan om au beka tomi be.
1: Apa itu artinya? Tomi be.
3: Tebe artinya
1: tebe itu datang.
3: Bukan itu tiba anu
1: iya apa itu tebe? Tebe napa Bu? Artinya
2: tebe Kak Dinto contoh kati Kak Dinto Mbak Gita. Saya enggak mereka Bu, nah saya enggak tebe enggak Bu. Nah, mere.
3: Mere. Katebenan.
2: Katebenan.
1: Ketimbang
3: tepang, kileres. Terus tolos kasa. Tolos bedocak tolos e paringi seselan om au beka tomolos.
1: Artinya tomolos
2: sami.
1: Sami. Tolos tomolos.
2: Tolos antara ka anu.
3: Kita molos.
1: Tomolos antara gitu itu sama.
3: Halus menghalus. Menghalus kata. Males kan gitu.
1: Memang banyak yang digunakan yang kata dasarnya saja itu Bu ya. Tapi kalau yang di percakapan maksudnya di sehari-hari ya. Apa apa juga tomolos juga sering digunakan atau saya enggak tahu atau gimana Bu?
3: Lebih sekutolos kan Bu?
2: Lebih sekutolos.
3: Mana bisa seselan orang kasa anu Bu, napa? Abenyaan kase seta osa seselan kasa penggunana engki. Kan tak satu jena orang bisa nyesele kasa napa seselan tak satu jena.
1: Jadi memang kaya ya ternyata bahasa Madura itu ya. Ki
3: agak dia bahasa untuk bahasa kan kenging apa sa kasar kenging. Kan tak satu jena anu kasa markesare pas oning se untuk bahasa saya paling tengki. Kan tak satu jena Mbak. Engki, jadi tak pun apa mak angkui saya paling mabe andep bahasa bahasa andep
1: engki si paling mabe
2: enggak iya
3: enggak iya beda bahasa tengahan mbak asa.
1: Oke baik. Kalau terakhir ini apa Bu? Panoteng.
2: Ini kayak pantai juga nih panoteng Kak Dinto.
1: Contohnya Bu Ririn
2: beda panoteng ini kan macam mah beda beda a beda an beda en beda na beda ana beda aki. Contoh saya panoteng e. Panoteng ni kan e bahasa Malajuna kan itu akhiran.
1: Akhiran panoteng akhiran.
2: Contoh e dari oca asal toles. E parengi.
1: Tolese.
2: Ah teti tolese. Ka terus se a. Mole e parengi panoteng a.
1: Mulia.
2: Mulia.
3: Mun buku juga. Mana bi buku, Mbak? Panotengi e.
1: Buku e.
3: Ah, artinya apa nih, Kak?
1: Apa buku e, Bu? Buku e artinya. buku e.
3: Ah. Oh, Baba, bukui.
1: Oh, bukui.
3: Auba ke bukui. Apa napa ma auba? Ah, amarke vokal saya bingkeng, alas saya dibudi vokal alos, noro alos.
2: Noro alos munyina.
1: Bukui.
3: Ki, kasa panoteng e, tetep e.
2: Teti tade panoteng i. Sebe de panoteng e.
1: Cuman dibacanya i.
3: Ah, tulisannya juga, Mbak. Auba, Mbak. Ki.
1: Artinya sama tetep bukui.
2: E bukui.
3: Bukui, seru patuti buku asa, bukui so.
1: Oh, baik.
2: Nah, ini kan.
3: Toles ke buku.
1: Oke.
2: Kati yo mandi e, kan saya tade mandi e.
3: Mandi e.
1: Mandi i.
2: Nah, oba kan mandi.
1: Tulisannya juga berubah.
2: Karena vokal saya keng bingkeng nggak bisa, vokal a.
3: Alos.
1: Mandia itu kan juga ya bisa Bu ya mandia.
3: Kita pengen panoteng napa gini enggak?
2: Panoteng napa gini enggak?
1: Iya iya
2: iya. Ah, panoteng apa? Saya Bu mandia. Ah, panoteng A.
1: Oh, mandia ya tulisannya Bu ya.
3: Tulisannya mandia Mbak, bakun Mbak. Tapi oleh palancar.
2: Oleh Bang,
3: oleh palancar. Oleh palancar.
1: Oke, paham.
2: Aksara palancar ini kan beda dua, Mbak. Beda Y sarang W.
1: Kalau yang W apa Bu?
2: Palancar uwe katia toa bua. Asalnya kan bua Kak Dinto B U A kan. Nah, serena ta anu parengi palancar uwe. Bua.
1: Memang ini ya agak berbeda bahasa ini ya. Madura sarang Malaju gitu Bu ya.
3: Sarang Malaju.
1: Termasuk penulisannya dan artikulasinya juga berbeda ya.
2: Katia nulis toa juga enggak sanggup kuy palancar.
1: Toa.
3: Benitoa.
2: Benitoa, kabunyaan saya lopot.
3: T-O-A.
2: Kuiwi.
1: Toa, oke. Okay. Kenapa boleh Bu?
2: Terus terus epon panoteng an, menang. Parengnya an, teti.
1: Menangan.
2: Menangan. Gitu. Terus panoteng en koreng.
1: Korengan.
2: Korengan.
1: Koreng, korengan.
2: Banyak korengnya. Korengan. Korengan lah. Nah, gitu. Nase barengi panoteng

0: anak kala lo. Yang biasa naik parengi teratur ya biasa na. Kala ana.
1: Oh paham ibu.
0: Kadang malarat mana bin tak parengi teratur. Kau naik pak teratur. Kala ana.
1: Kala ana. Dan apalagi bu ada.
0: Terus ada juga sekeng bingkeng nih kak. Panoteng aki. Contoh bersih. Parengi bersih aki. Kini kak oleh palancar iye.
1: Lancar.
0: Aksara palancar iye. Bersih lagi. Nah, ini kan saya biasanya nak karena pakon abadi okaram. Dari ocak nikah pakon berdi okara. Aduh nak kanak tak bisa, Mbak. Abadi okara boy tak bisa kalimat.
1: Kalimat.
0: Tak bisa malarat kadang nak kanak mungkin.
1: Tapi justru lebih gampang kalau implementasinya pakai okara ibu ya. Pakai, daripada satu-satu gitu kan ya. Akhirnya kita murid-murid mengerti apa maksud dari ini ya?
0: Engki.
1: Tata bahasanya engki, begitu ya.
0: Nah, karena makin malarat kau ngajar bahasa Madura asok tahun, asok elang bahasa Madura Kak Dinto. Tadi ya sampah kau ini kan malarat. Nah, apa bahasa Madura na sampah? Rombu, con.
1: Rombu. Sarpa.
0: Sarka. Sarka.
1: Banyak asap.
0: Enggak. Malarat bak asok tahun.
1: Papaden enggak
0: salah. Iya, papaden. Oke.
1: Dan itulah kenapa kita bekerja sama dengan Demar Kampung di Budaya Madura untuk melestarikan bahasa Madura, betul Bu ya?
2: Betul.
1: Jadi seperti saya sudah murid yang kadaluarsa akhirnya diingatkan lagi.
2: Karena elang lagi. Mbak, kan Eman Mbak Elang.
1: Betul Ibu.
2: Iya, koreng lain gak usah, bangsa lain.
1: Ya, jadi karena ini warisan leluhur kita Bu ya.
2: Engki laras.
1: Yang patut kita lestarikan dan
2: kita jaga.
1: Dibiasakan begitu Bu ya, supaya tidak hilang. Baik, ini waktunya, wah kita sudah tinggal 2 menit, terima kasih banyak. Ini gak kerasa, saya muridnya diajarin, akhirnya kita sudah mepet bisa. Ya. Sudah. Semoga lain kesempatan ini Bu ya, kita bisa, saya diajari lagi. Aki pangki, elain bekto.
0: Amin, moga-moga ada sehat satu aja.
1: Amin, Allahumma amin. Matur saka langkong, Ibu Lili Suryaningsih, Ibu Rizkyati, Neng Budaya Madura.
2: Madura.
1: Matur saka langkong, terima kasih banyak Ibu.
2: Sami-sami Mbak.
1: Saya Gita Ayu pamit di Budaya Madura. Terima kasih banyak Demar Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Seampun soti, areng sareng ngereng nalampaan Budaya Madura. Nalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Sabtu 5 September bersama saya Gita Ayu. Timnas Indonesia U20 kembali puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Bertanding di New Laos National Stadium Vientiane Kamis malam 3 September lalu, Garuda Muda tampil efektif dibanding laga sebelumnya. Kemenangan ini menjadi 3 poin penting bagi Indonesia yang sebelumnya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia. Hal positif ini membuat peluang Indonesia melaju ke putaran Piala Asia U20 tetap terbuka lebar. Indonesia berada di posisi grup H sebelumnya dengan 1 poin di bawah Australia dengan mengoleksi kemenangan atas Laos. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya tidak meremehkan Laos yang memiliki kecepatan daya juang tinggi. Terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan. Garuda Muda juga kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran piala final Asia U20 di Cina tahun depan. Madura United fokus menghadapi Persija Jepara di laga perdana Super League musim ini, memastikan kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League. Pertandingan pekan pertama berlangsung kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pemilikan Pamekasan Minggu 6 September mendatang. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan tim asuhannya telah berproses ke arah positif. Dirinya menilai para pemain semakin matang menjalankan permainan. Persijap Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai. Laskar Sapi Kerap harus mampu menerapkan hasil latihan strategi yang telah disiapkan. Gomez menambah laga perdana juga menjadi kesempatan bagi Laskar Sapi Kerap. Dan performa positif di lapangan juga diharapkan menjadi bukti bahwa perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Madura United diharapkan mampu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mengawal kompetisi dengan hal positif. Dukungan supporter ini juga menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Sapi Kerap menghadapi pertandingan perdana musim ini. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan untuk skuad Popda Jatim mendatang. Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan bagi para atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan bahwa seleksi tahap kedua ini bertujuan untuk mengerucutkan jumlah pemain hasil jaringan pada seleksi pertama agar terbentuk skuad yang lebih solid dan siap bertanding. Menurutnya, pada sektor voli indoor disiapkan sebanyak 22 atlet yang akan kembali disaring sesuai kebutuhan tim. Sementara, untuk nomor voli pantai, PBVSI akan langsung menetapkan masing-masing 2 pemain putra dan 2 pemain putri untuk masuk tahap pemusatan latihan.
2: Dari 22 peserta yang indoor, yang pantai dari 10 nanti tinggal 4. Pantai masih berjalan, Mbak?
3: Iya, putrinya di pantai, voli pantai.
1: Taufik optimis melalui proses seleksi yang ketat dan terukur ini, kontingen voli Sumenep mampu mencetak prestasi maksimal pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi yang akan berlangsung November mendatang.
0: RRI Sumenep menggelar Jalan Sehat sebagai bagian rangkaian RRI Fest dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sinergitas RRI dengan masyarakat. Kepala Stasiun RRI Sumenep Istiqomah menjelaskan, Jalan Sehat tidak hanya menjadi sarana berkumpul, bersilaturahmi, tetapi mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga. Istiqomah menyampaikan RRI Fest memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, mulai penanaman pohon, donor darah, jalan sehat, hingga lomba mewarnai, bintang radio, beauty kelas, dan kelas penyiar cilik. Menurutnya, seluruh rangkaian RRI Fest dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Radio sekaligus upaya RRI semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat.
4: Untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapannya mudah-mudahan dengan kebersamaan ini meningkatkan kebersamaan dan sinergitas di antara kita sehingga kolaborasi antara RRI dan seluruh masyarakat bisa terjalin dengan baik sesuai dengan tugas RRI, lembaga penyiar publik memberikan edukasi, informasi, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
0: Istiqomah berharap sinergitas RRI masyarakat terus terjalin Ia juga mengajak peserta mengikuti rute yang telah ditentukan panitia, serta memperhatikan keselamatan arahan petugas agar kegiatan berjalan aman tidak mengganggu arus lalu lintas kota Sumenep. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sumeneb, Prodangdu. Apa kabar Anda hari ini? Saya kita ingin menemani Anda 665396 662317 0328 kode areanya ya. Atau 0811334501. Saya mulai melalui WhatsApp kami. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Rian Farid, Pak Gita.
0: Siapa?
1: Farid.
0: Pak Farid, di mana?
1: Di Pamekasan.
0: Kabar baik Pak Farid hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Gita.
0: Oke, ada info apa dari sana barangkali, Bapak?
1: Enggak ada info yang menonjol, cuman cuacanya panas, Pak Gita.
0: Oke, panas.
1: Iya.
0: Kepanasan pasti ya.
1: Iya, banyak minum es.
0: Oke, sehat selalu Bapak ya, walaupun panas-panas gitu
1: ya. Lagunya ada, Pak Gita?
0: Ada Hamdan Atitin Nurlela, Romai Rama Judi, Weni Wen, Ingin Sempurna, Inul Daratista, Seindah Pelangi.
1: Yang ini aja, Nurlela aja Pak Gita.
0: Siapa? Nurlela.
1: Nurlela.
0: Yo, OTW Bapak.
1: Ya, salamnya Pak Gita. Yang pertama buat Pak Gita, selamat bertugas, sehat selalu, beserta keluarga. Salamnya ada Jika Semara, ada Faruk Karisma, ada Pak Iim, ada Pak Ayu Cembaka, ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Pak Dewa Surai, ada Bang Jekrianto, terus ada siapa lagi ya? Ada kesemuanya, Adelia juga, selamat siang, selamat menerakan. Dan buat begitunya terima kasih.
0: Assalamualaikum. Oke, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Halo.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa?
2: Sukron dari Brenduan, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Pak Sukron, kabar baik hari ini Pak?
2: Alhamdulillah kabarku baik, Pak. Kabar Pak Gita?
0: Ya. Yeah.
2: Baik juga kan?
0: Alhamdulillah baik dong Pak.
2: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Sumeneb?
0: Duh, jangan ditanya, panas. Tapi di depan RRI ini ada tung-tung loh ya, pendengar ya. Tahu ya?
2: Ada tung-tung sereng.
0: Tung-tung sereng, jeren sereng, tung-tung-tung-tung.
2: Iya. Oh, kan ada ya? Juga di situ ya, Pak.
0: Hah?
2: Ada.
0: Kalau jeren serek kan yang itu ya sambil nari-nari orang. Kalau tungtung kan pakai kereta tuh beda ya.
2: Oh iya, apa yang pakai kereta itu?
0: Iya, bukan jeren serek.
2: Uldaul itu namanya.
0: Uldaul. Oh. Daul. Iya, itu betul. Alat musiknya.
2: Ada acara apa, Pak?
0: Enggak tahu, ini kayaknya memang acaranya Pemda deh, Pak. Jadi di sepanjang rumah dinas polisi itu Kapolresta sampai di PLN mungkin ya itu.
2: Oh, banyak, Pak.
0: Iya, banyak tuh.
2: Enak itu, Pak, bagi tanya sambil putar lagu nanti lihat daun.
0: Enggak bisa, enggak mungkin.
2: Gitu ya.
0: Enggak bisa, saya siap.
2: Seperti lagu itu tak mungkin aku tak mungkin.
0: Karena saya harus kerja, enggak mungkin lihat tung-tung.
2: Enggak di saat putar lagu itu, Pak.
0: Oh, jangan dong ya. Karena belum mulai, Pak. Mulainya nanti malam nih.
2: Oh.
0: Sekarang persiapan, yo.
2: Oh, masih nanti malam. Masa Bayunya pulang nanti malam?
0: Nanti sore pulang saya.
2: Oh, iya. Hati-hati, Pak, ya.
0: Matur sakelangkeng. Oke, lagunya Nurlela bentar lagi.
2: Terus ada beberapa.
0: Judi Romai Rama.
2: Terus saya enggak ada.
0: Mansur S, Jangan Pura-Pura.
2: Terus lah ada.
0: Apa?
2: Ada lagi.
0: Inul Daratista, Seindah Pelangi.
2: Seindah Pelangi itu.
0: Oke.
2: Salamnya ya.
0: Monggo.
2: Yang pertama buat Pak Gitanya, selamat bertugas. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Juga salamnya buat teman-teman RRI, kompakan ya semuanya. Ada Wanda, juga ada Kak Jeki, ada Rindi, juga ada Mbak Susana Kencing Doso, juga ada Mas Riki Anggara, Abah Suni, Mbak Yuni Handayani, Jeprianto, juga ada Mbak Cempaka Ayu, juga ada Kang Dewa Suraying, juga ada siapa itu, Pak Panji Ketawa, Kompakan juga ya, juga ada Mas Faru Karisma, ada Mas Rian, juga ada Om Boang, Kompakan juga, juga ada Mas Hafid, Mas Hafif ya, Kompakan juga, semuanya tanpa terkecuali. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga semua. Wah, oh, ada Pak Irma. Tuh, para kelupaan Pak Irma. Kompakan ya, semuanya tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, makasih.
2: Mari, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, kepencet nih. Inul Daratis tanya. Saya putar dulu ya.

0: Oke, saya undang kembali, ayo di 662317 665396. Oke, saya terima. Halo. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wanda ya. Ini mesti kalau Wanda suaranya kecil banget, kenapa ya?
1: Kecil ya, Mbak?
0: Iya, tapi bisa kita dengar sih, cuman kecil banget memang. Ayo deh, enggak apa-apa. Kabar baik ya?
1: Iya, Prodan. Dangdut adalah kita.
0: Ya, kabar baik ya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana, Mbak?
0: Kamu baik. Nah, kalau sama-sama baik lagunya.
1: Iya.
0: Gitu kan biasanya kan? Kalau sama-sama baik, lagunya bentar lagi ada Nur Lela, Hamdan ATT.
1: Iya.
0: Ada Rumah Irama, Judi, ada apa ya ini ya? Dewi Purwati, Setali Dua Tali.
1: Setali Dua Tali. Apaan lagi? Halo?
0: Yang mana?
1: Dewi Purwati.
0: Dewi Purwati. Oke, OTW buat kamu spesial.
1: Salamnya. Yang pertama buat selamat siang menjelang sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat sama keluarga.
0: Amin, kamu juga ya. Amin.
1: Tadi ada Sekron, ada Ceki, Airin, ada Baru Karisma, ada Yunus, ada semuanya salamnya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih.
0: Sehat selalu Anda dan keluarga. Halo. Halo. Halo. Wah. Kenapa nih? Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa uy?
2: Sama Evi yang ada di Lenteng.
0: Kabar baik kamu, Ev?
2: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas.
0: Panas banget memang ya.
2: Baik sekarang. Ya, ya, cuman flu sedikit.
0: Aih, semoga cepat sembuh ya.
2: Iya. Tadi di sini ada Prof. Yandu. Terus juga mau diperiksa tadi sudah enggak seperti kemarin itu. Kalau kemarin itu darahnya 90.
0: Sekarang jadi udah berapa?
2: 100 gitu.
0: Alhamdulillah udah mending naik ya, enggak darah rendah lagi kamu ya.
2: Amin. Lagunya ada apa?
0: Nur Lela, Hamdan ATT, Dewi Purwati, Setali Dua Tali, Caca Handika, Angka Satu,
2: Pura Rumah Irama apa?
0: Rumah Irama Judi.
2: Ya, Rumah Irama aja ya.
0: Oke.
2: Lagunya. Ah, salamnya.

0: baiklah kita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, ada Dewa Sirayeng, ada Adi Pratama, terus juga ada Basuni, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Makasih atas waktunya.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mm-mm. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut bela kita.
1: Ih, siapa kamu?
2: Dari Legung.
1: Legung Irma, kabar baik Ir?
2: Iya, alhamdulillah baik. Kalau buat kita sendiri, gimana kabar?
1: Baik dong saya.
2: Oh gitu.
1: Ya gitu.
2: Semoga sehat sekeluarga ya Pak Gita.
1: Amin,
2: ya.
1: Kamu juga ya.
2: Iya, amin. Lagunya aku dukung yang angka satu.
1: Angka satu. Oke, Caca Handika ya.
2: Iya. Salamnya ya. Salam yang perdana Pak Gita Ayu. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Juga ada Pak Suni, ada Kak Riki, ada Kak Dewa, ada Pak Cempaka, ada Jeki, Asmara Arindi, ada Iim, ada Paruk, ada Bang Yunus ya, kalau bisa tak tunggu gabungannya. Pokoknya salamnya ke semuanya, Pak.
1: Oke, siap.
2: Nah, terima kasih atas waktunya, Pak Dita.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, saya terima lagi. Agak rame ya kayaknya sekarang ya. Halo. Halo. Halo,
1: halo
0: RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Aku Roni dari Pemekasan.
0: Pak Roni.
2: Oh iya.
0: Kabar
2: iya,
0: baik.
2: Halo.
0: Baik, Pak Roni hari ini.
2: Iya, ini Pak siapa pandu siarnya?
0: Saya Gita, Bapak.
2: Oh, Pak Gita. Gimana kabarnya, Pak Gita?
0: Saya baik.
2: Iya, karena lama saya ini tak gabungan, Kak.
0: Kemana, Bapak?
2: Satu.
0: Kemana?
2: Dikarenakan monitor saya masih rusak, gitu loh, Pak Gita.
0: Aduh, sakit.
2: Monitor saya masih rusak, gitu, radio.
0: Oh, radionya.
2: Gitu. Masih keadaan rusak.
0: Sekarang udah sehat berarti monitornya ya?
2: Alhamdulillah. Sudah beli yang baru gitu, Pak.
0: Terima kasih udah setia bersama RRI. Semoga rezekinya Allah tambah ya. Amin.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagunya ada apa, Pak?
0: Bentar lagi angka 1, Caca Handika.
2: Oh, angka 1.
0: Ya, mau. Oke.
2: Okay. Kalau ada request lagu bisa, Pak?
0: Saya bacakan dulu yang lain ya. Ada Mansur S, Jangan Pura-Pura. Ada Denias, Tak Percaya Lagi. Ada Weni Wen, Ingin Sempurna. Bapak mau request apa?
2: Kalau ada dari Caca Handika juga gitu, tapi lagunya lain, Titipan Gunti.
0: Nah,
2: gitu.
0: Udah ada yang request duluan, Pak, Caca Handikanya.
2: Oh,
0: angka 1.
2: Ya, ya ikutan Caca Handika aja, Pak.
0: Kecuali yang lain mungkin bisa, tapi kalau nutut waktunya. Caca Handika ya, ya. Angka 1 berarti ya.
2: Caca Handika ya.
0: Siap Bapak, terima kasih.
2: Ya, salam yang pertama untuk Pak Gita. Selamat menjalankan tugas. Kalau pulang hati-hati ya, Pak.
0: Terima kasih Bapak.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bang Sukron, Dewa Suragi, Abah Suni, Mbak Irma, Mbak Evi, Bang Syahdan, Aditya, dan semuanya tanpa terkecuali, Pak. Lagunya saya tunggu ya.
0: Oke. Okay.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo. Aduh, salah. Halo. Mana nih? Halo. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan, Pamekasan.
3: Ya.
0: Kabar baik hari ini, Pak Wan?
3: Gimana? Alhamdulillah.
0: Kecil baik. Suaranya, Pak. Banyak. Kecil. Kecil suaranya.
3: Masa kecil, Pak?
0: Ya, kecil, kecil.
3: Halo?
0: Ya, oke. Okay. Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Gitanya?
0: Alhamdulillah baik juga, Bapak.
3: Ya, ya, ya. Sekarang kecil ya masih, ya?
0: Nah, lumayan. Udah lumayan. Agak ini aja. Agak dibanterin aja suaranya, Pak. Karena kadang nggak kedengeran tuh.
3: Oh gitu. Masa ini masih kecil ini?
0: Kan ini udah enak.
3: Sudah.
0: Ayo,
3: agak
0: enak.
3: Berteriak-teriak saya ini.
0: Udah enak, Pak. Lanjut, Bapak. Waktu kita terbatas.
3: Oke.
0: Okay.
3: Ya. Lagunya apa?
0: Lagunya ada Caca Handika, Pak. Angka 1.
3: Ya, dah.
0: Ada.
3: Ikutan aja lah.
0: Ada Mansur S.
3: Ikutan. Salam.
0: Oke.
3: Salam. Masih belum dengar, Mbak.
0: Udah dengar, Pak.
3: Oh gitu ya, ya. Salam ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Gita sehat selalu.
0: Bapak juga, Pak Wawan juga. Amin.
3: Amin. Dimurahkan rezekinya, Mbak. Buat apa ya, Cempaka yang ada di sana dah. Terus buat Mbak Ilham, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Mbak Yuni. Siapa lagi? Aduh, lupa. Lama gabungan, lupa sampai. Ya sudah, sampai semuanya aja ya, Pak. Ya, matur-matur, Pak.
0: Assalamualaikum. Siap, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan, Pak. Aduh, sampai lupaan Bapaknya siapa yang mau disalamin. Ini seluler kenapa ya? Halo? Halo?
4: Halo.
0: Ya, dari siapa di mana, Pak?
4: Dari Susanto.
0: Wih, Susanto, apa kabar?
4: Kabarnya baik, mulai tadi dipencet-pencet Mbak Gita. Tak keluar suara.
0: Ya, Susanto ini kan di kota ya. Mau lihat tong-tong kan nanti malam?
4: Insya Allah. Hmm. Tapi malam kan gak bisa.
0: Iya, malam biasanya.
4: Minimal jam 1 baru masuk finish itu biasanya Mbak Gita.
0: Aduh.
4: Sampai katondo.
0: Iya, lumayan ya. Lama ya.
4: Iya. Kan apa itu kan besar itu tong-tongnya itu Mbak Gita.
0: Iya, terus jalannya pelan-pelan macet lagi ya. Makanya agak lama ya.
4: Oh, di sini kan tong-tong itu gaul-gaul itu kan Mbak Gita. Pakai drum itu Mbak Gita.
0: Iya, betul.
4: Sambil nari-nari itu kan di atas kan. Di depannya itu ada apa kayak dekor itu.
0: Betul.
4: Kalau di kampung saya dari bambu itu Mbak Gita kalau tungtung. Dari bambu. Okay. Dipukul.
0: Oke.
4: Okay. Mbak Gita mau lihat juga nanti ya?
0: Enggak.
4: Mau apa?
0: Saya mau tidur di rumah.
4: Iya, hanya malam tidur loh Mbak Gita.
0: Saya enggak lihat kayaknya.
4: Iya. Ya, lagunya jangan pura-pura.
0: Jangan berpura, oke. Okay.
4: Oke, salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean, selaku sang panduziar, selamat siang. Selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Makasih, kamu juga.
4: Barusan ada Rui Sujoyo ya. Terus ada Sukron di Kiarindi. Terus Pak Dewa Suranying. Sama Abah Suni ya, ditunggu gabungannya. Kalau tantar kamu lotsen itu sekarang, soalnya mau lotsen itu kerep bagi kita.
0: Iya, betul.
4: Kalau di pedesaan pasti. Kalau di sini, kosong.
0: Okay.
4: Cuma di masjid adanya kalau di sini. Nah, terus ada Riki Anggura. Ada Faro Karismon. 100 kali buat kamu, Ruk. Bu Yuni. Tadi ada Farid, terus ada Syahdan, ada Siska yang ada di Gili Iang ya, ditunggu gabungannya juga. Insya Allah satu atau dua hari lagi saya akan meluncur ke Gili Iang sama Kanjeng Doso.
0: Oke, semoga sehat, selamat selalu.
4: Amin. Kalau mau ikut ayo Mbak Gita.
0: Enggak.
4: Ke Pulau Oksigen?
0: Enggak, mau tidur aja.
4: Mumpung ombak sekarang?
0: Enggak.
4: Oke. Apa namanya, salamnya ke semuanya aja. Yang gak kesenggol mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Okay.
4: Ada Bang Yunus juga yang ada di Sulawesi sana, ditunggu gabungannya. Dan salam kenal dari Susana Kanjeng Doso. Buat sampean lagunya jangan pura-pura. Buat orang yang ngerasa ya Mbak Gita ya. Salamnya salam cup jauh dan salam sayang tanpa dicoba-coba.
0: Oke.
4: Terima kasih waktunya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar. Ini di luar rame banget ya. Ini kayaknya tembus ya. Anda bisa mendengar suara yang kurang jernih ya, ada lagu-lagu ya. Karena memang soundnya kenceng banget ya di luar ya. Ini kita jelang adzan juga, ini sudah menuju titik-titik terakhir penghabisan di Pro Dangdut. Saya undang Anda singkat-singkat ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Isha.
0: Hah?
1: Isha di Gilian.
0: Isha?
1: Fiska.
0: Visa di mana, Visa?
1: Fiska di Gilian, Mbak.
0: Visa.
1: Siska. Iya.
0: Di Gilian, mohon maaf Siska. Ya. Kabar baik kamu hari ini?
1: Alhamdulillah. Mbak bisa nggak kalau minta nomornya yang seluler?
0: Oh iya, dicatat ya, 0811 33.
1: Sudah, 33 ya?
0: Saya ulang. Ya. 0811 33 45 101.
1: 45 lagi ya, Mbak?
0: 0811 33 45 101.
1: Iya.
0: Sudah?
1: 45 0101 ya?
0: Keliru kamu.
1: Ya, gimana?
0: Saya ulang ya, sambil ya. Dicatat ya.
1: Mau dihapus dulu yang sana.
0: 0811.
1: Ya sudah.
0: 33.
1: Sudah.
0: 45.
1: Sudah.
0: 101.
1: 101.
0: Ya, udah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Mbak.
0: Heeh.
1: Salamnya buat Mbak Gita. Sudah ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Makasih, Siska.
1: Iya.
0: Terus?
1: Mama Susana juga ada Adilia Farid. Ada juga Rindu, Irma. Semuanya aja ya, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siska. Sehat selalu kamu dan keluarga di rumah, Kiliang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Jeki ya?
2: Oh iya dong.
0: Kabar baik, Pak Jek?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sebaliknya?
0: Alhamdulillah, baik juga hari ini.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan baik bersama keluarga terus ya.
0: Amin, ya. Teman-teman Pro Dangdut juga ya yang dengerin, amin.
2: Iya semuanya. Lagunya tinggal apa ini, Mbak?
0: Ini lagunya kayaknya, sebentar. Waduh. Timang-timang nih, Teti Barokah.
2: Oh, itu cocok itu.
0: Nah, oke. Okay.
2: Iya. Salamnya yang pertama.
0: Ya.
2: Untuk Mbakku bertugas. Nanti kalau hati-hati. Mudah-mudahan selamat nyampe di rumah ya.
0: Makasih ya.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Insya Allah dalam keadaan
2: sehat. Syukran udah gabung ya, Pak ya?
0: Hah?
2: Syukran udah gabung kan?
0: Sudah, awal-awal.
2: Oh iya. Syukran Wanda ya. Baru Karisma, barusan ada Siska, Mbak Irma Iim, yeah. Mas Wawan, Mas Putra Setia, Mbak Suni, Mas Riki Anggara, Farid Adelia, Mas Riwa Suraying, Mama Susana, Bupator, Mbak Cempaka Ayu. Kesemuanya, Mbak ya. Mohon maaf untuk yang lain. Okay. Karena memang waktunya mepet ini ya, Mbak ya. Biar lagunya keputar dan mungkin masih ada yang mau gabungan ini. Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Kota Pamekasan sana, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Dengan Faruk, Mbak. Faruk Karisma di Saronggi.
0: Aduh, Pak Faruk, kabar baik hari ini, Pak Faruk.
3: Aduh, ini penutup ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ketiduran, Mbak, malah tadi, Mbak.
0: Aduh, untung ya bisa gabungan ya, Pak Faruk.
3: Ya, untung ya, meskipun kakek boy sempat tak harapa. Ya, langsung ikutan saja ya lagunya ya, Mbak.
0: Siap,
3: ya.
0: Bapak. Siap, Bapak.
3: Ya, salamnya untuk Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, Bapak juga.
3: Juga ada Mama Susana, ada Deki, ada Sukron, Wanda, Arinti. Juga ada Siska barusan, ada Bupat Hor, semuanya, Mbak.
0: Oke.
3: Karena yang terakhir untuk Siska ya. Kalau bisa ini nomorku dicatat ya untuk Siska. Mohon maaf ya, Mbak. Mau paparkan nomor bisa ya, Mbak ya?
0: Yuk, bisa. Yuk, cepat.
3: Jadi untuk Siska tolong dicatat di 081 3200 3260.
0: Ulangi satu lagi?
3: Ya, 11 angka itu sama punyanya seluler.
0: Ulangi lagi satu kali.
3: 081 3200 3260.
0: Oke, terima kasih itu. Bapak.
3: Untuk Siska di telepon ya nomornya ya. Nomorku yang barusan.
0: Oke.
3: Makasih waktunya, Mbak.
0: Sami-sami.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya kita ayu pamit undur diri. Jelang 5 menit lagi kita menuju adzan asar, pendengar, lagu dari Timang-Timang Teti Barokah mengakhiri jumpa kita. Selamat sore, sehat selalu. Wassalamualaikum.

0: 101.
1: Baik, mendengar tepat di menit ke-43, saat lagi akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah misalnya, infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimullah, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa salat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saatnya Sumedang sore ini menemani Anda mendengar, diawali dengan Green Radio di hari Sabtu ya. Kali ini di lembar kelima bulan September 2026 mendengar, dan lewat Green Radio kita bahas tentang rumah hemat energi. Bisakah rumah kita lebih ramah lingkungan tanpa mahal? Nah, tentunya mendengar, berbicara soal rumah hemat energi, itu bisa dibuat lebih ramah lingkungan tanpa biaya mahal. Tentunya melalui perubahan kebiasaan dan juga penyesuaian kecil yang terjangkau. Ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan memanfaatkan cahaya alami. Jadi di rumah tuh bisa buka tirai jendela pada siang hari, agar cahaya matahari menerangi ruangan tanpa menyalakan lampu. Terus juga cara hemat energi di rumah lainnya dengan memaksimalkan ventilasi silang. Jadi buka jendela secara rutin untuk mengalirkan udara segar, sehingga penggunaan pendingin udara atau AC bisa berkurang. Dan bisa beralih ke lampu LED. Jadi ganti lampu pijar lama dengan lampu LED yang jauh lebih hemat listrik dan juga tahan lama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, tentunya pendengar masih tentang rumah hemat energi ya, bisa lebih ramah lingkungan tanpa biaya mahal. Tadi ada beberapa cara untuk menghemat energi di rumah yang bisa kita lakukan pendengar, seperti memanfaatkan cahaya alami, kemudian memaksimalkan ventilasi silang, termasuk beralih ke lampu LED. Nah, cara lainnya, Anda bisa cabut steker alat elektronik. Jadi matikan dan cabut kabel dari stop kontak saat alat seperti televisi atau pengisi daya tidak digunakan. Terus juga mengatur suhu AC lebih tinggi. Jadi setel suhu AC pada 24 sampai 26 derajat Celcius dan gunakan kipas angin gantung untuk membantu menyebarkan udara dingin. Jadi ini beberapa cara murah untuk menghemat energi di rumah.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Setiap wanita pasti ingin tampil cantik dalam setiap kesempatan. Tak perlu mengeluarkan uang berlebih untuk membeli peralatan make up, apalagi operasi plastik. Bagaimanakah agar cantik seperti model? Nikmati jus cranberry. Buah ini mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin E, serat, dan mineral yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, kehalusan kulit, melembabkan bibir, dan membantu menghilangkan flek hitam di wajah. Buah yang rasanya asam, manis, dan segar ini mengandung zat antosianin, flavonoid, sianidin, peonidin, quercetin, dan tanin. Akibat kandungannya tersebut, buah ini dapat digunakan untuk mengurangi kerutan dan kekusaman akibat efek radikal bebas. Menghirup ekstrak peppermint mampu membuat Anda lebih awet muda. Peppermint berguna menguraikan pembuluh darah yang bermasalah. Gosok gigi dengan stroberi, karena stroberi memiliki kekuatan tersendiri untuk memutihkan gigi Anda. Bagaimana caranya? Hancurkan buah stroberi, lalu tempelkan pada gigi. Biarkan selama 1 atau 2 menit. Lanjutkan dengan menggosok gigi secara menyeluruh. Manfaatkan lemon sebagai pembersih. Sel kulit mati membuat wajah menjadi kasar dan kusam. Campurkan air perasan lemon dengan 1 sendok gula. Kulit akan terasa halus. Untuk memudarkan kerutan di wajah, Anda dapat merebus setengah cangkir susu yang dicampur dengan 3 sendok makan jus lemon. Sebagai pencerah wajah, oleskan potongan lemon ke wajah selama 5 hingga 10 menit. Bilas dengan air hangat. Untuk melembabkan tubuh dan wajah, campurkan 1 buah lemon yang telah dijus dengan 2 sendok minyak zaitun. Oleskan ke seluruh tubuh dan wajah, diamkan selama 5 hingga 10 menit. Dan menghilangkan noda hitam dengan minyak zaitun. Minyak ini terkenal karena dapat melembabkan wajah. Sebagai masker anti penuaan, usapkan minyak zaitun pada wajah setelah 1 menit, hapus dengan air hangat. Minyak yang mengandung antioksidan A dan E ini mampu menghilangkan noda-noda hitam pada wajah.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Nah, tentunya pendengar, setelah kita tahu bagaimana cara untuk menghemat energi di rumah, kita juga perlu di jangka panjangnya nih agar terjangkau ya. Kalau tadi menggunakan cara-cara jangka pendek, misalkan jangka panjang itu yang terjangkau menanam tanaman di sekitar rumah. Jadi bisa buat landscape atau tanaman rambat untuk menahan panas matahari langsung mengenai dinding luar rumah. Terus juga bisa memasang jendela tambahan, jadi tambah ventilasi atau jalusi udara agar rumah tidak pengap dan panas tidak terjebak di dalam. Terus juga untuk pengecatan, ini usahakan warna terang. Jadi bisa gunakan cat dinding luar itu berwarna putih atau cerah agar panas matahari dipantulkan kembali, bukan diserap bangunan. Nah, ini cara jangka panjang yang terjangkau ya. Jadi cukup hemat kan, bisa ramah lingkungan tanpa biaya mahal.

0: 1.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

kloset adalah salah satu tempat bersarangnya kuman, apalagi di toilet umum. Kegiatan setiap hari mungkin mengharuskan kita menggunakan toilet umum, misalnya di kantor, di mall, atau tempat lainnya. Walau terlihat bersih, kehadiran kuman penyebab penyakit biasa terdapat di toilet. Kuman penyakit seperti Salmonella, Streptococcus, E. coli, dan berbagai virus lainnya dapat menyebabkan sakit tenggorokan, flu, atau gangguan pencernaan. Cara kuman-kuman tersebut masuk ke dalam tubuh adalah melalui interaksi yang kita lakukan dengan benda-benda yang ada di toilet umum. Misalnya, ketika menyentuh flush pada kloset, kran, pegangan pintu, atau benda-benda lain disentuh. Tidak mungkin juga menghindari toilet umum, karena tidak mungkin menahan keinginan ke toilet. Bahkan jika dipaksakan, dapat menyebabkan masalah pada tubuh, seperti infeksi saluran kemih. Kita tidak perlu terlalu takut menggunakan toilet, karena ada beberapa cara melindungi diri dari kuman-kuman yang ada di toilet umum. Antara lain, barang-barang yang dibawa seperti tas, dompet, atau barang lainnya, jangan diletakkan di lantai toilet. Jika menggunakan kloset duduk, seka dudukan toilet dengan menggunakan tisu. Lapisi dudukan kloset dengan pelapis, atau gunakan tisu sebagai pelapisnya. Jangan duduk di atas dudukan kloset jika terlihat basah atau kotor. Posisi yang dapat dilakukan adalah dengan posisi duduk melayang tanpa menyentuh kloset. Kita dapat menggunakan tisu saat menekan flush di kloset atau membuka pintu. Tutup kloset sebelum menekan flush dengan menggunakan tisu. Selesai menggunakan kloset, jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan dengan cara yang benar selama 20 hingga 30 detik. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu setelah selesai mencuci tangan. Hal penting lain agar terhindar dari penyakit adalah dengan menjaga kondisi tubuh tetap sehat, sehingga kuman-kuman tidak akan mengganggu kesehatan kita. Menggunakan toilet umum tidak perlu ditakuti jika kita tahu cara aman menggunakannya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Direktur Pendidikan Dinaya dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengunjungi santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin Sidoarjo yang dirawat di RSUD RT Notopuro. Januar Fahmi melaporkan.
2: 8 santri masih dirawat di RSUD setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu makanan. 5 santri dijadwalkan pulang, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i yang menjenguk para santri menyebut kondisi mereka relatif stabil dengan keluhan utama yakni sakit perut dan mual.
3: Kali ini yang mana ada persoalan. Tadi kita tanya penyebabnya itu yang dominan di 2 menu ya, telur dan sayuran. Di 2 menu itu yang dominan, telur dan sayuran. Ini pasti apakah proses masaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di juknis ya. Seperti itu. Tapi mungkin tidak semua itu dikasih label harus dimakan jam berapa, kita enggak tahu.
2: Menu yang dikonsumsi yakni telur dan sayuran, penyebab kejadian masih diselidiki, termasuk kemungkinan masalah proses memasak atau jadwal konsumsi yang tidak sesuai petunjuk teknis. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan, menu makanan, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Pendidikan Dinaya dan Pondok Pesantren Kemenak RI menegaskan komitmen Kementerian Agama RI untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Syarbo melaporkan.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan, yaitu program

0: Unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagi sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
1: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, DLH Perkim Kabupaten Sampang mengimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
4: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
3: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Ima Fadila melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrean sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
6: Jadi depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
5: Ditambahkan Bari, pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Khairul Umam melaporkan.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan Syamsuddin.
8: BPBD Kabupaten Malang terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan selama masa tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan distribusi air bersih saat ini difokuskan pada beberapa desa yang mengalami keterbatasan pasokan air. Menurut Sadono, distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan laporan kebutuhan masyarakat.
9: Jadi dapat kami sampaikan terkait penanganan darurat kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, selain yang sudah berjalan di beberapa desa, di wilayah Kecamatan Sumber Manyu Wetan, yaitu Desa Sidiarjo, kemudian Sumber Agung dan Desa Gedung Bandeng, kemudian di wilayah Kecamatan Gedangan, yaitu di Desa Tumarjo, kemudian di Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto, kemudian di wilayah Kecamatan Kalipare di Desa Kalirejo, dan di Kecamatan Sumber Pocong, yaitu di Desa Karangkates.
8: BPBD memastikan layanan distribusi air bersih tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan air bagi warga yang terdampak musim kemarau. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi selanjutnya, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan lahan tersebar di 13 kecamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
11: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit, itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
10: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan resiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
12: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Jawa Timur menekankan pentingnya kemandirian dalam membangun keberlanjutan program pengurangan risiko bencana. Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto Sabtu siang mengatakan pendanaan menjadi salah satu isu penting dalam keberlangsungan kegiatan forum. Menurut Catur Sudarmanto, sumber pendanaan utama FPRB selama ini berasal dari swadaya para anggota dan pihak yang terlibat. Ia menilai swadaya menjadi bagian penting karena FPRB memiliki semangat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.
13: Bagaimana dengan pendanaan ini yang jadi isu kita bersama-sama? Saya selalu menyampaikan pendanaan untuk forum PRB yang pertama dan yang utama itu bisa dari swadaya. Karena apa? Forum PRB itu diharapkan itu adalah apa? Membangun kemandirian. Kalau kita mendorong kemandirian ke komunitas masyarakat, kemudian kita sendiri tidak mandiri, ya ini kan jadi suatu hal yang jadi pertanyaan.
12: Ditambahkan oleh Catur Sudarmanto bahwa upaya mendorong masyarakat agar mandiri harus dimulai dari penguatan kemandirian organisasi pengurangan resiko bencana. Selain swadaya, FPRP juga membuka peluang dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana. Namun Catur Sudarmanto menegaskan bantuan tersebut harus bersifat tidak mengikat dan tidak disertai kepentingan tertentu. Sumber pendanaan berikutnya dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Menurut Catur, dukungan CSR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat berbagai program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi, namun perlu dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan. Farida Kusnia melaporkan.
14: Industri manufaktur modern saat ini fokus pada kecepatan dan efisiensi. Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Konferensi Desain dan Manufaktur juga aplikasinya, Hanif, kemarin. Tapi industri manufaktur modern, lanjut Hanif, harus dilandasi upaya ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masa depan.
15: Karena suatu inovasi tidak hanya disebut inovasi kalau misalkan inovasi itu merusak ataupun membuat kekacauan di lingkungan pada saat ini.
14: Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, Dika Aditya Purnomo menilai tantangan global saat ini, yaitu peran strategis teknologi manufaktur maju dalam mewujudkan manufaktur hijau berkelanjutan.
16: Industri saat ini itu tuntutannya tidak hanya terkait dengan efisiensi maupun produktivitas yang tinggi, melainkan kita juga harus mulai mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan peran manufaktur maju, contohnya seperti smart manufacturing, kemudian additive manufacturing, ataupun rekayasa material ramah lingkungan, itu menjadi salah satu kunci kita dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kita, akademisi maupun praktisi, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengarahkan inovasi untuk menuju tercapainya green manufacturing.
14: Koordinator Prodi Teknik Desain dan Manufaktur PPNS, Dika Aditya Purnomo berharap konferensi desain dan manufaktur juga aplikasinya bisa menjadi wadah saling bertukar gagasan, menambah wawasan, dan memperluas jaring riset agar bisa menghasilkan solusi yang konkret berdampak nyata terhadap industri dan masyarakat. Farida Husnia melaporkan.
7: Info olahraga.
2: Persebaya Surabaya mewaspadai Bayangkara Presisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Persebaya mewaspadai Bayangkara Presisi Lampung FC yang akan menjadi lawan pada laga perdana Super League yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung sore ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan perdana tidak akan mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi Persebaya adalah minimnya referensi mengenai kekuatan Bayangkara setelah tim mengalami perubahan termasuk pergantian pelatih dan komposisi pemain. Selain perubahan pelatih, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya terhadap catatan pertemuan kedua tim pada musim lalu. Persebaya gagal meraih kemenangan dalam dua pertemuan di Super League musim 2025-2026. Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Tavares dan tim agar para pemain tidak menganggap pertandingan perdana sebagai laga yang mudah.
18: Persebaya went play away on the first match. The history is not a good signal because last four matches on the first season when.
17: Menurut saya pertandingan akan berjalan sulit. Kami tidak memiliki banyak pertandingan sebagai referensi untuk melihat utuh bagaimana Bayangkara akan bermain. Karena itu kami siap menghadapi beberapa kemungkinan di lapangan. Kami juga harus mengatakan bahwa musim lalu Bayangkara berhasil mengalahkan kami 2-1 di GBK. Jadi kami memiliki alasan untuk menaruh perhatian lebih terhadap pertandingan ini. Hasil sebelumnya tidak boleh membuat kami lengah.
18: Bayangkara last season never lose against Persebaya.
17: Sementara itu dari sisi pemain, gelandang asal Meksiko Francisco Rivera memahami besarnya harapan bonek untuk laga perdana Persebaya. Namun ia memastikan dirinya dan semua pemain telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
19: Kita tahu main di Persebaya selalu ekspektasi tinggi dan musim ini juga kita sudah siap dan besok akan memberi 100%.
10: Meski demikian, Persebaya datang ke Lampung dengan modal positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Namun Tavares menegaskan keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan jaminan menghadapi kompetisi resmi. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh penampilan kedua tim di lapangan. Yang meminta pemain untuk menunjukkan motivasi, kerja keras, dan keinginan yang lebih besar untuk meraih hasil positif. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, tim Persik Kediri tampil all out menghadapi Dewa United pada laga pertama Super League musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
20: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
21: Well, the preparation was good, the same like...
20: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri Immanuel Garcia memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama masa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
21: We are like the coach says we are focused on.
20: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Skuad Macan Putih juga telah menunjukkan semangat bersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dengan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Muslimat NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
2: Ayu Citra melaporkan. Pendengar, Arema FC menggali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. William Nathan melaporkan.
22: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
23: He was very happy for the players that scored the goals, but also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players to bring Diego and be motto, you know. We studied them before. We know the characteristics that the players we want to be here. So he was happy because this guy we choose because we wanted them here. So they scored. That was very good. But we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard. It's difficult, and we still have a lot of games.
22: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro, meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu, Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
24: Yeah, of course you're gonna see what we're gonna do, and I'm asking the coach if I have questions, and we'll see what's gonna be doing. 4-4-2, which is Arkan sometimes, or my bottom midfielder. 4-4-2, compact, and then, yeah, you see that defensively, so.
22: Kemenangan atas Isen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4, dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan feature produksi RRI Jember, usaha pembuatan terasi di Puger, Kabupaten Jember. Selengkapnya disampaikan Devi Fitrah.

0: saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya. Dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita proses, kita rasa.
3: Seperti apa prosesnya?
2: Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya ini berarti dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja kok. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual beli terasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi Puger ini yang paling enak Mbak buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun. Demikian Devi Fitra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok? Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah ditelusuri dengan menggunakan Google Search, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa Anies menolak RUU Perampasan Aset. Klaim itu dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan soal pengesahan RUU Perampasan Aset dalam kelas kader Gerakan Rakyat di Bekasi pada 17 Januari 2026. Padahal jika disaksikan secara utuh, tidak ada pernyataan Anies dalam pidato itu yang menyampaikan dirinya menolak RUU Perampasan Aset.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Kesalahan yang biasa dilakukan ibu tanpa sengaja. Pendengar, membuat anak tidur dengan bantuan sebotol susu atau jus adalah undangan terbuka bagi bakteri untuk menetap di gigi anak kita. Sebagai seorang ibu, multitasking atau melakukan beberapa rutinitas dalam satu waktu adalah kelebihan yang dia punya. Tapi, pernahkah kita menyadari? Apakah rutinitas yang kita lakukan sudah benar atau belum? Coba telisik bersama, siapa tahu ada kebiasaan multitasking yang harus diperbaiki. Seperti berbagi tempat tidur dengan anak. Pendengar, menurut Santa Luis University, bayi yang tidur bersama orang tuanya 40 kali lebih sering mengalami cegukan dibanding yang tidak. Mengapa? Posisi menyusui di tempat tidur membuat bayi tidak nyaman, sehingga kemudian membuat buah hati kita tersedak. Sebaiknya, letakkan keranjang tidur bayi di samping tempat tidur kita. Setiap kali tiba waktu menyusui di malam hari, pilihlah tempat duduk yang nyaman. Posisi menyusui yang tepat akan membuat bayi menyusu tanpa tersedak, plus tidak merasa pegal jika menyusui memakan waktu lama. Membuat anak tidur dengan bantuan sebotol susu atau jus. Pendengar, ini adalah undangan terbuka bagi bakteri untuk menetap di gigi anak kita. Bakteri yang menempel pada gigi sepanjang mereka tidur akan membuat anak kita mengalami sindroma karies botol. Sindrom ini akan membuat gigi bayi kita cepat keropos. Membiarkan balita kita menonton acara Smart Baby. Pernahkah kita berpikir bahwa sebenarnya kita memanfaatkan acara televisi atau DVD yang katanya cocok bagi bayi sebagai electronic babysitter? Sebab bayi kita akan menjadi tenang dan kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah, pendengar, penelitian yang dilakukan University of Washington menyebutkan televisi dan DVD membuat anak tidak akrab dengan orang tuanya. Coba ganti acara menonton televisi atau DVD dengan bermain bersama anak. Mulai dari bernyanyi bersama, menggambar, mewarnai, atau bercerita. Pendengar, kereta belanja supermarket memang terlihat tidak berbahaya. Tapi ingatlah kemampuan anak untuk menjaga keseimbangan sangat kecil. Sebab mereka baru hanya bisa menahan daya tarik bumi dari dada hingga kepala. Jadi, ketika mereka hendak mengambil sesuatu yang berada di bawah kepala mereka, maka akan sulit sekali menahan gravitasi bumi hingga akhirnya terjatuh. Lebih baik gunakan kereta dorong khusus anak-anak setiap kali mengajak mereka berbelanja.

Dan pendengar perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.26 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Siti Maryati akan membacakan Quran Surat Bani Israel ayat 23.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda mencari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Perdagangan di Jambi semakin meningkat seiring dengan merosotnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam juga semakin luas di Jambi dan berdiri Kerajaan Islam, salah satunya Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi berdiri pada 1615 yang sebelumnya merupakan Kerajaan Melayu Jambi yang bercorak Hindu-Buddha. Berdirinya Kerajaan Islam di Jambi meninggalkan beberapa bangunan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Lalu apa saja peninggalan Kerajaan Islam di Jambi itu? Pertama, Makam Taman Rajo Rajo. Makam Taman Rajo Rajo berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Jambi. Nisan dari makam-makam yang ada di Taman Rajo Rajo terbuat dari kayu sungkai, berbentuk ganda dan diukir pada permukaannya. Kompleks pemakaman peninggalan Kerajaan Islam ini dikelilingi oleh sebuah pagar berbentuk bata berukuran besar. Yang kedua, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini dibangun pada 1971 dan selesai pada 1980. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Islam di sana. Pasalnya, meski dibangun jauh setelah Kesultanan Jambi runtuh, tanah di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri dulunya adalah pusat Kesultanan Jambi, sebelum akhirnya dikuasai Belanda pada 1885. Selain itu, lokasi masjid ini berdiri merupakan tempat perjuangan Sultan Toha Saifuddin dalam melawan Belanda. Peninggalan ketiga, Istana Abdurrahman Toha Saifuddin yang terletak di Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tembo, Jambi. Bangunan ini merupakan bekas istana kerajaan peninggalan Sultan Toha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi yang meninggal pada 1904 dalam pertempuran melawan Belanda. Yang keempat, Rumah Batu Olak Kemang yang terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan ini merupakan kediaman Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo, seorang keturunan Yaman yang mendapat kedudukan penting di Kesultanan Jambi. Selain itu, Pangeran Wirokusumo adalah ayah mertua dari Sultan Toha Saifuddin yang juga berjasa dalam menyebarkan Islam di Jambi. Rumah Batu Olak Kemang terdiri dari dua lantai dengan arsitektur unik karena memadukan gaya Melayu, Eropa, dan Cina. Itu dia 4 peninggalan Kerajaan Islam di Jambi. Nantikan terus Islam di Nusantara.

0: Dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa, dia butuh apa, dia sekarang mengalami apa. Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Ya, yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia beding atur lagi berkah berdalam bersama Tura Ketepatan Aresa Mangken Sabto tanggal 5 September tahun 2006 lekor. Sanang dan kaula saya beding atur lagi kabar selangkong parlo saat Mangken Engki Kak Dinto kabar sesampesan. Cek kesehatan gratis CKG ampon kalampan langkong 40% dari bulan Januari malah kantos awal bulan samangken 2006 lekor. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin Adebu, dari hasil pemeriksaan banyak pamangkin masalah kesehatan neng wilayah kasebut. Saifuddin nambah eki dari hasil CKG banyak epangkii panyakit seserius kantos panyakit seringan. Malah dari Kak Dinto, petugas makon dek satejo masyarakat sopaja terus mareksani kesehatan dek puskesmas sarang rumah sakit sesemak. Kabar satros sepon. Langkong petobles SPPG neng Kabupaten Sampang estop sabetara bekto asabeb keduan sakonik masalah. Mela dari Kak Dinto, Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto Mastayaki, kalaban bedena keputusan Kak Dinto, pemerintah tak bedi ngurangi rasa pangesto de nak kanak moret, tetep eparengi de eren gratis. Sehingga strategi sekolahan otabe moret tetep narema MBG saben arena. Angle beti cara Kak Dinto pihak epon ngarep, samoga strategi masalah ning SPPG sacepete ia tase dalam bekto semak. Kaper sepongkasan. DP2KP Kabupaten Bengkalan nyoon dek sateja petani supaya tetap semangat atani ngadepi ancaman El Nino. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bengkalan Abu Said ngatoraki, pemerintah ampon ya pegi cara ngatase ancaman kangkui ajaga produktivitas pertanian, utama epon manabi ngalami bencana kekeringan. Menurut Epon, cara kasebut elampa aki kalaben akuna aki pompa aing sarang mecek saluran neng satejo wilayah Kabupaten Bengkalan. Selain mesti aki stok aing perse, pemerintah juga apareng jaminan de hasil produksi petani kalaben cara ngobengi hasil tanina. Kalaben arke secukup tangki. Pihak Epon ngarap kalaben bedena kapotosan kasebut bisa apareng kapastean dek sateja petani juga bisa ajege semangat petani kaangkui terus atani. Pamirsa Sakak Dinto berkaper dalam bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih terus setia di 101,3 FM, Pro 1 RR Isu Menam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar. Kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk berbenah, segera menunaikan ibadah sholat isya. Saat dikumandangkan azan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta, berikan kami aku lisan, ya Allah. Tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Dan pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia

0: Desa Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
4: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
5: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
6: Kehadiran Esmebel merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
5: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
7: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD, dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
8: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
9: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
7: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
11: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
10: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
12: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagi sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
10: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Teuku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, sang Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Selamat malam mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenem, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani Anda mendengar. Dan kesempatan malam hari ini kita juga hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini untuk umat Islam. Akan bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri tentang keutamaan surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibat bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah, keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah bahia suratul ghina, adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan." Yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah abadan, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan, abadan, selamanya, selama hidup. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat Al-Ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat Al-Waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian, maka hendaklah kalian membaca surat Al-Waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan bacaan surat Al-Waqi'ah itu auladakum, kepada putra-putra kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Allimuni sa'akum suratal waqi'ah, fa innaha suratul ghina." Bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi allimu, ajarilah, nisa'akum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian, ajari apa? Suratal waqi'ah. Suratal waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah, fa innaha suratul ghina, karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar Pro1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqi'ah agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Al-Waqi'ah menjadikan diri kita orang yang kaya raya, kaya dalam arti yang luas. Dan kita akan menjadi mukmin, mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mukmin yang kuat. Al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqiah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqiah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqiah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqiah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqiah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnuz zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musli am nahnul munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aitumun naral lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semuanya, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan. Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, bagi dari seorang laki-laki. Min baini sulbi wa tara'id. Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kata Allah. Apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? Am nahnul khaliqun, atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah. Menguatkan siqah keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian tidak melihat? Afara'aitum, apakah kalian tidak melihat? Ma tahrusun, apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan kalian bisa memetik atau menuai hasilnya? Am nahnu zari'un, atau aku yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini, adalah semua karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula. Afaraitumul ma'al ladhi tashrubun. Antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? Itu dari mana asalnya? Apakah kalian bisa memproduksi sendiri? Membuat sendiri? Atau Allah yang menurunkan? Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang datang dari langit, apa yang wujudnya datang dari langit, semuanya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-siqah semacam ini yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dari keyakinan yang kuat ketika menelaah, mempelajari makna-makna daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah dan semuanya berjalan atas kehendak Allah dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kata ini karena aku, tidak ada lagi kata ini karena kami, tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami, tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya. Batin kita kaya, secara fisik juga insyaAllah Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya bahwa kita tidak kekurangan apapun juga secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa? Wasi'un sadri, keluasan batin.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo, rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Ketersediaan darah menjadi perhatian Palang Merah Indonesia PMI Bangkalan. Mengingat kebutuhan darah di sejumlah fasilitas kesehatan mencapai ratusan kantong setiap bulan. Koordinator Unit Transfusi Darah UTD PMI Bangkalan, Muhammad Syarif Husein, mengatakan stok darah per Jumat terdiri atas 165 kantong golongan darah A, 226 kantong golongan B, 88 kantong yaitu golongan O, dan 17 kantong yaitu golongan AB. Dengan demikian total persediaan darah yang tersedia sebanyak 496 kantong. Menurutnya kebutuhan darah di Bangkalan rata-rata mencapai 801 kantong setiap bulan. Pendengar, Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengatakan kemenangan 3-0 menjadi modal berharga bagi Garuda Muda untuk menghadapi pertandingan terakhir grup H. Indonesia selanjutnya harus menghadapi Australia U20 dalam laga yang diperkirakan menjadi penentu persaingan di grup. Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di China.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Teman Tekan Mati. Persembahan dari RRI Ambon.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.

0: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
1: Let's go.
0: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
2: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
3: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
0: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu. Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
2: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
0: Mulia sekali hatimu, Son.
3: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
2: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
3: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
0: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
1: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
3: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
1: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
0: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
1: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Sony.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Senang sekali saya Waris kembali menemani Anda dalam Ngobras, Ngobrol Santai yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru dunia. Pendengar, benarkah Anda membayangkan sebuah komunitas yang mengajak masyarakat berwisata di sungai sambil memungut sampah? Sekilas terdengar sederhana, namun dari kegiatan sederhana itulah lahir sebuah gerakan lingkungan yang kemudian dikenal hingga berbagai negara. Komunitas tersebut bernama Plastic Wild. Gerakan ini lahir di Amsterdam, Belanda. Kota ini terkenal dengan kanal-kanalnya yang indah. Kanal tersebut menjadi daya tarik wisata dan bagian penting kehidupan masyarakat setempat. Namun beberapa tahun lalu masih banyak sampah plastik yang ditemukan mengapung di perairan kota. Botol minuman, kantong plastik, kemasan makanan hingga berbagai limbah rumah tangga menjadi pemandangan yang mengganggu keindahan kota. Seorang warga kemudian berpikir bahwa masalah tersebut tidak cukup hanya dibicarakan, dibutuhkan aksi nyata yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dari situlah lahir ide untuk membersihkan kanal sambil mengajak warga ikut serta. Kegiatan pertama dilakukan dalam skala kecil, hanya beberapa orang yang berkeliling menggunakan perahu untuk mengumpulkan sampah. Namun lambat laun semakin banyak orang tertarik bergabung. Yang menarik, kegiatan ini tidak dikemas sebagai pekerjaan berat. Peserta justru diajak menikmati suasana kota dari atas air sambil berkontribusi menjaga lingkungan. Banyak yang menganggap kegiatan ini sebagai rekreasi yang memiliki manfaat sosial. Dalam waktu singkat, Plastic Whale berkembang menjadi komunitas yang melibatkan sekolah, kampus, perusahaan, bahkan wisatawan mancanegara. Mereka bersama-sama menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keresahan sederhana yang kemudian diwujudkan menjadi tindakan nyata. Pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, ada satu hal yang membuat plastik whale berbeda dari gerakan bersih-bersih lingkungan lainnya. Biasanya sampah yang dikumpulkan akan dibuang ke tempat pengolahan akhir. Namun komunitas ini memilih langkah yang lebih kreatif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi anak-anak sekolah yang ikut dalam program Plastic When, tidak hanya belajar tentang pencemaran lingkungan, mereka juga belajar mengenai proses daur ulang dan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak perusahaan Belanda yang kemudian mendukung gerakan ini. Mereka mengajak para karyawan ikut turun ke lapangan sebagai bagian dari kegiatan sosial perusahaan. Melalui pendekatan yang positif, Plastic Man berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jika sebelumnya sampah dianggap masalah, kini sampah juga dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendengar, pendekatan seperti ini sebenarnya sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar. Karena itu, gerakan yang menggabungkan edukasi, aksi nyata, dan kreativitas seperti Plastic Man layak menjadi inspirasi bagi banyak komunitas di tanah air. Tetap bersama Ngobras, kami akan segera kembali.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1 RRI 96, ketika mendengar kisah Plastic Man, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa gerakan seperti itu hanya bisa dilakukan di negara maju. Padahal, jika dicermati lebih dalam, kekuatan utama komunitas tersebut bukanlah teknologi atau fasilitas yang mahal. Kekuatan mereka justru terletak pada kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama. Indonesia memiliki banyak sungai, waduk, pantai, dan kawasan pesisir yang membutuhkan perhatian serupa. Di berbagai daerah, sebenarnya sudah mulai muncul komunitas peduli lingkungan yang melakukan aksi bersih sungai maupun pantai. Namun tantangan terbesar bukan hanya membersihkan sampah yang sudah ada. Tantangan berikutnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena itu, edukasi harus berjalan beriringan dengan aksi nyata. Ketika masyarakat melihat perubahan yang terjadi, mereka akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan. Plastic Man juga mengajarkan bahwa kegiatan sosial tidak harus selalu serius dan kaku. Justru dengan pendekatan yang kreatif, masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi. Pendengar, lingkungan yang bersih tidak hanya membuat kota menjadi indah. Lingkungan yang bersih juga berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Jika satu komunitas di Belanda mampu menggerakkan ribuan orang melalui aksi sederhana, memungut sampah di kanal, tentu kita juga dapat melakukan hal yang sama di lingkungan masing-masing. Mulailah dari hal kecil, kurangi menggunakan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, ikut kegiatan bersih lingkungan jika ada kesempatan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar, demikian ngobras malam ini. Semoga kisah Plastic Man dapat menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya Ahmad Paris pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumeneb malam ini.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Menap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya juga malam hari ini masih bersama saya Halili akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti ya. Dan seperti biasa sesaat lagi kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia dimanapun Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah jumpa kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Di kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan sapa Anda. Di tiga jalur line telepon ya, yang pastinya di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317, yang ada di luar kota ya, ataupun yang ada di Jawa, yang ada di Kepulauan, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep dan sekitar aja. Dan alhamdulillah Sumenep malam hari ini lagi rabi, lagi padat ya, karena ada festival Tongtong Semedura, tepatnya setaja di depan kantor LPPR RI Sumenep. Wow, ramai banget pokoknya ya. Oke, langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Asik, iya, yeah. Ada Evi, ada Evi.
1: Evi dong, yang ada di lenteng dong.
0: Dong, gimana dong?
1: Alhamdulillah dong, baik.
0: Baik ya.
1: Juga dingin.
0: Oh, dingin.
1: Iya, mulai tadi kaki saya gimana gitu.
0: Oh, gimana gitu ya, pegel-pegel iya. Gitu ya.
1: Enggak pegel.
0: Enggak pegel gimana?
1: Gimana ya, dingin sama kaki-kaki gitu.
0: Oh, dingin sama kaki-kaki.
1: Iya, kebetulan.
0: Kebetulan.
1: Tapi tadi habis, apa ya?
0: Hampir apa? Kerokan
1: sama gunaan.
0: Tak kirain nonton festival Tongtong sama Dura kamu, Vi.
1: Enggak. Capek, Masa Lili.
0: Malam-malam,
1: Masa Lili.
0: Iya, tadi saya dari rumah berangkat jam 7 pokoknya sebelum jam 7 sudah berangkat.
1: Iya, selak ya.
0: Selak, Vi.
1: Iya, pastinya dong.
0: Nyampenya padahal jam 7 kurang saya berangkat, nyampenya ke sini jam 8 kurang berapa? 1 jam lebih, Vi.
1: Iya. Yang penting selamat, Masa Lili.
0: Ya, mudah-mudahan sebelum jam 12 ini sudah buyar ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Kasihan ya. Itu Masa Lilinya.
0: Iya, mau pulang.
1: Iya. Besok Masa Lili lagi ya, bukan?
0: Iya, di Cakadut.
1: Oh iya.
0: Besok kan Cakadut Minggu.
1: Iya. Betul,
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Ditunggu besok suara emasnya.
1: Saya enggak janji ya, insya Allah ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada katakala. Tiada kata. Penggalan.
1: Katakanlah aja ya. Katakanlah. Iya.
0: Katakanlah sejujurnya.
1: Iya dong. Kalau enggak dikatakan sejujurnya apa?
0: Kalau enggak jujur jangan dikatakan.
1: Iya dong, pastinya. Kalau enggak serius ya jangan dikatakan. Kalau
0: harus
1: serius, silahkan.
0: Silahkan.
1: Iya. Sedikit ya waktunya
0: sedikit.
1: Waktunya. Salamnya buat Masa Lili, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: panjang
1: pertobatan, mudah rezeki yang halal juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Diki Anggara, ada Dewa Surayeng.
0: Iya,
1: terus juga ada Basuni, ada Adi Pratama, terus juga ada Iim, ada Irma juga, ada...
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Misalnya nanti digenting-genting kalau enggak.
0: Siap, ditunggu pokoknya.
1: Iya. Masa Lili. Itu di Tongtong itu nanti kan ada hadiahnya biasanya ya. Setiap tahun kan?
0: Sekarang ini festival, bukan hari jadi Kabupaten Sumenep, bukan.
1: Oh, bukan ya.
0: Ya, festival musik Tongtong Semedura.
1: Iya. Nanti kan dipilih kan?
0: Iya. Kalau hari jadi nanti kan bulan 10 masih Oktober.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan yang menang
0: Iya, mudah-mudahan yang menang dapat duit gitu lah.
1: Dapat selamat aja. Dapat apa aja yang penting enak.
0: Iya, yang penting selamat ya, lah.
1: Buat semuanya aja tempat itu sendiri. Spesialnya buat yang ada di HP nih ya. Makasih atas waktunya.
0: Yuk, yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Selamat memori. Kita kenang masa lalu.
0: Kok suaranya mengembang gini?
2: Ya, mungkin radionya terlalu terlalu gede.
0: Kayak ada di atas awan-awang.
2: Ada di rumahnya saudara Jali, lagi ngumpul.
0: Oh, lagi ngumpul.
2: Ya,
0: berarti nggak ada di rumah sendiri sekarang ini?
2: Iya, masih.
0: Ada di mana ini?
2: Di rumahnya saudara, ini nggak dekat di rumah.
0: Oh, Ganding juga maksudnya?
2: Iya.
0: Oh, tak kirain.
2: Ini luar biasa karena mungkin Cak Ali di Alan nanti.
0: Iya, besok lagi di Cakadut.
2: Iya, mudah-mudahan bisa masuk ya, amin.
0: Iya, ditunggu kan. Suara emasnya ditunggu semuanya besok.
2: Iya, insya Allah. Lagunya ada apa, Jalil?
0: Lagunya ada Katakanlah, ada Tiada Kata, dan juga ada Penggalan Kisah Lama.
2: Waduh, diborong semuanya ya.
0: Diborong semuanya?
2: Yang penting.
0: Mantap semua ini. Apalagi nanti di Ginting Madura jam 10, pasti mantap.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Pertama untuk Sang Pendisiar, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Pulang hati-hati.
0: Siap. Amin.
2: Sampai jumpa lagi besok ya, jam 1.
0: Ya, amin. Jam berapa?
2: Jam 1.
0: Wih, ya jam 1 besok ya, Jakadut ya. Iya. Besok rame lagi di sini, Jack.
2: Apa?
0: Ada lomba mewarnai.
2: Wih, ya,
0: ya besok ya. Terus ada Bintang Radio.
2: Wah.
0: Iya.
2: Semuanya ya.
0: Ya pokoknya rame besok full seharian.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
2: Jalan-jalannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tapi kita harus tetap ada kan ya. Kita adukan tetap ada.
0: Pasti ada.
2: Ya. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya ada Mas Farouk Karisma di seluruh rombongannya. Kurun Wanda, Irma, Irma, Iim. Mas Guntara Setia, Mas Dewa Suraya, Mas Anggara Abah Suni, Bu Masfor, Mas Maka Ayu, Siska, bersama siapa Mas Roni, ada Kim juga Dewi ya.
0: Dewi.
2: Iya. Ada di semuanya saja dulu, Jali.
0: Siap, siap.
2: Misalnya insya Allah nanti di acara Genting-Genting.
0: Oke, ditunggu.
2: Orang-orang bisa masuk ya.
0: Amin.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, Jali. Terima kasih ya.
0: Yo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jackie Asmara. Ada siapa lagi? Selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ojo forum ojo selamat siang.
0: Iya, cek reng acara tacak adut enggak kasiang.
3: Ya ongku. Tak konsen.
0: Enggak nonton festival musik tong-tong.
3: Berikian.
0: Ngalah tengah malam, Bria.
3: Jam 1.
0: Jam 1. Ini yang sudah lewat dari start, ini nomor 10 barusan sudah.
3: Oh, sudah ya?
0: Iya, pesertanya kan cuma 27 kalau enggak keliru.
3: Iya.
0: Kan tinggal 17 sudah.
3: Ya sudah, tak kacapok,
0: tekuk, cekuk, cekah.
3: Daripada tak gabungan,
0: iya.
3: Kalau tani gua tom-tom.
0: Kalau
3: tak gabungan sulit.
0: Iya benar.
3: Montak keng-saking rezeki, tak bisa gabungan sama Salili.
0: Mari nama Salili ngerongin. Iya.
3: Ntar dulu, ngerbun sepeda ini.
0: Mari nama Salili ngerongin.
3: Ya ongku, kerong ongku lah.
0: Iya. Yang penting kita sama-sama sehat ya, Susana ya.
3: Amin.
0: Ini
3: besok sampean lagi ya?
0: Besok ya di Cakadut dengan saya.
3: Iya, saya masuk mulai pukul 12
0: sih. Jamu nanti. Mulai sekarang jamu. Biar besok itu suaranya menggelegar ya.
3: Iya, ceng urang sana kapor.
0: Kapor ceuy.
3: Oke, lagunya ada apa Mas Ali?
0: Lagunya ada kata kalah, ada tiada kata, dan juga ada penggalan kisah lama.
3: Penggalan kisah lama aja dah.
0: Iya.
3: Iya.
0: Cek enggak kasih lembek ora.
3: Pemuntah eka enggak, muntah ada saya lambat, tak kira berdiri sekarang.
0: Bila enggak dak robena.
3: Ngelocor air mata.
0: Oke, siap.
3: Tak ini. Salamnya ya.
0: Bokoan mun pada-pada penyanyi tak ning pancing langsung nyanyi.
3: Kata ada Fenina.
0: Mas kata ada Fenina ada nyangke bakun ke pancingnya.
3: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusia, selamat malam. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
0: Amin.
3: Barusan ada Jackie. Ada
0: Jackie. Oh iya Jackie Asmara.
3: Iya Jackie Asrama.
0: Asmara.
3: Oh Asmara sekarang.
0: Iya kalau asrama itu tempat tidur.
3: Oh gitu.
0: Kalau asmara ya itulah namanya sebenarnya.
3: Gitu. Terus ada Arindi juga. Ada Riki Anggora.
0: Miau.
3: Ada Dewa Suranying.
0: Ranying, ya Ranying Ungku.
3: Iya. Ranying Ungku, tidak ada yang punya Ranying. Terus.
0: Terus
3: ada Bu Fator ya, makasih atas. Kolonnya ditunggu gabungan
0: lagi. Bu Bator yang miss call, suruh miss call ke sini.
3: Iya nanti. Digending-gending disuruh ngecung itu Bu Fator.
0: Hah?
3: Disuruh ngecung. Bu Fator digending-gending nanti disuruh ngecung.
0: Oh, disuruh ngecung.
3: Terus ada Siska yang ada di Giri yang ya ditunggu gabungannya juga.
0: Ini ada yang japri ke saya, hui hui mantap sekali Suwarni katanya.
3: Apa?
0: Enggak tahu.
3: Suwarni. Ya. Salam kenal buat Suwarni ya. Terus ada Ketoken, ada Bu Yuni.
0: Kalau Ketoken enak ya, kalau mati lampu kan enak. Tinggal iya. Mencet langsung gitu kan?
3: Iya, saya si rambut panjangnya.
0: Enggak ada ke listrik gitu ya. Kalau ke listrik kan enak juga. Saudara kembarnya kita kan.
3: Mister Rako.
0: Iya.
3: Terus ada Iim juga, ada Basuni. Ada kesemuanya aja.
0: Oh, dari Mawar katanya.
3: Dari Mawar, Vivi kan ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Salam iya. Salam dari Mawar buat Suwarni katanya.
3: Salam juga buat Nyai Mawar ya.
0: Oh, berarti nama sampean Suwarni.
3: Suwarso.
0: Kok namanya Susana Kanjeng Doso. Nama aslinya ya, Suwarni berarti. Jauh ya.
3: Bisa
0: Suwarni.
3: Ya pokoknya Nyai Mawar ditunggu gabungannya juga. Dan salam kerong selalu dari keluarga Sukona juga.
0: Siap.
3: Oke. Buat sampean makasih waktunya ya. Buat Faruk ditunggu gabungannya.
0: Faruk.
3: Terus assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Susana. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sudah masuk yang namanya Perot. Faruk.
4: Iya.
0: Ya, barusan dengar. Kan dibilang Perot katanya.
4: Iya.
0: Enggak tahu.
4: Dengar suara nih saya botoan. Beremane.
0: Aduh, beremane. Baru tahu ya, baru tahu saya dari Mawar. Tak kirain kirim salam buat Suwarni. Mantap buat Suwarni itu kan. Ternyata iya. Ada salam dari Mawar buat Suwarni. Ternyata Susana itu namanya Suwarni.
4: Cakna Nur Hasana.
0: Sih, Nur Hasana.
4: Nur Hasana Cakna. Tapi mak Suwarni.
0: Ya mungkin kepanjangannya Suwarni Nur Hasana.
4: Ya, Mama Susana, Sunur Hasana, Suwarni. Mak banyak nyaman, nama.
0: Sehingga ibu wong ceku kemarin ya.
4: Nyaman nama Mama Susoto kuy.
0: Susoto kuy kun. Oke.
4: Ini gue cak terop.
0: Terop di depan nih, di halaman ini. Banyak, betul. Soalnya besok seharian full acaranya di sini. Ada lomba mewarnai. Nah, terus ada ini apa? Pengambilan di acara bintang radio.
4: Waduh.
0: Pokoknya besok full seharian. Tapi itu besok tetap di Cakadu tetap ada.
4: Oh iya.
0: Iya, masih yang, bersama yang saya siaran, besok.
4: Hah? Yang siaran kamu?
0: Iya dong.
4: Oh ya, mudah-mudahan nanti mewarnai itu Arindi itu juara satu ya.
0: Bukan, yang mewarnai itu anak-anak TK masih.
4: Iya, itu Arindi mendaftar gitu loh.
0: Warindi masih anak TK berarti?
4: Oh iya, itu ponanya.
0: Oh, ponaannya. Tak kirain Arindi yang masih anak TK.
4: Iya, Arindi besok ke situ.
0: Oke, sampean nggak punya ponaan?
4: Punya.
0: Ya bawa aja ke sini besok. Pesertanya ada 500 besok di sini.
4: Waduh, mari sare benteng.
0: Insyaallah.
4: Ya, salam lagunya saya dukung semua ya.
0: Dukung semua.
4: Semuanya yang terakhir itu juga teringat masa lalu.
0: Penggalan kisah lama.
4: Kisah lama ya.
0: Tahun berapa kisah lamanya?
4: Teringat kisah lama yang pertama, katakan sejujurnya.
0: Oh, katakan sejujurnya.
4: Iya.
0: Kalau boleh tahu banget. Kalau boleh tahu kisah lamanya tahun berapa?
4: Berapa ya, mungkin di berapa tahun 2000-an mungkin?
0: Tahun 2000-an? Nah,
4: 2010 mungkin.
0: 2010.
4: Iya.
0: Gitu. Kisah lamanya di mana itu?
4: Di Saronggi.
0: Kan? Oh, di Saronggi. Enggak takutnya di Kalimantan atau di mana atau di Surabaya.
4: Di sumber apa itu, di
0: sumber apa? Sumber air.
4: Itu di Kermata tuh.
0: Kan? Oh, gitu, di sana berarti.
4: Tahu kamu?
0: Iya, tahulah. Kenangan saya waktu kecil.
4: Iya, betul.
0: Berarti kisah lamanya di sana itu. Di apa? Di Kermata.
4: Iya, di baratnya itu yang tempat duduk-duduk.
0: Lagi patah hati sampean di sana berarti dulu.
4: Iya.
0: Tak capur dia, tapi.
4: Dan tanau nggak capur konde. Abu noh diri. Oke. Salamnya ya. Salamnya biar tidak terlalu lama kasihan yang
0: di belakang. Sudah yang keempat, sudah yang keempat.
4: Keempat. Oh ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Barusan ada Mama Sunyoduk.
0: Iya, Nyoduk, merek empe. Ayo kocak Sunyoduk. Susana.
4: Suwarni.
0: Ingat lagi sama Suwarni. Mudah-mudahan nanti masuk lagi ya di gending-gending Madura ya Suwarni itu ya.
4: Ya, mudah-mudahan masuk kembali Suwarni.
0: Baru tahu namanya Suwarni.
4: Baru tahu.
0: Makasih Suwarni, Mawar.
4: Juga ada Mbak Irmoy, ada Mbak Cem, ada Mbak Cem.
0: Mbak Cem. Alias Mbak Cempaka di kawasan Kaliangat gitu ya.
4: Ya. Juga ada Bu Pathor, ada
0: Mama Susana boleh saya sebut.
4: Abah Suni ada Ricky Anggora. Juga ada Dewa Surayeng, ada Bupat Hor boleh. Bu Yuni
0: Pamekasan. Semuanya
4: boleh. Juga ntar dulu ada Jeki, ada Rindy, ada Lia Farid, Sukron, Wanda, ke semuanya untuk cepet sih. Untuk cepet sih, Deki Ngampul minta salamnya.
0: Iya, betul.
4: Iya. Ke semuanya ya.
0: Oke.
4: Okay. Salamnya salam kompakan. Makasih waktunya, Bang.
0: Terima kasih kembali.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Bisa masuk RRI.
0: Seneng ongku cek seneng bila. Ndak ini sudah masuk alhamdulillah ya.
5: Penyiar gentongan ate.
0: Mantap. Ini yang dari Kelukur Batuan ya.
5: Asik kan.
0: Yang dari Kelukur Batuan ada Ricky Anggara.
5: Iya, mantua Anggora Miyong. Miyong lah Miyong kok bisa yang sama di sana.
0: Iya iya iya.
5: Suwarni.
0: Suwarni. Nah, iya, nama itu kepanjangannya Suwarni. Itu Suwarni. Susana Suwarni.
5: Ya, lagunya ikutan. Kabarnya sehat ya, Mas Lili.
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kabar baliknya gimana? Ini sehat juga pastinya.
5: Ya, kalau yang masih mau lihat tong-tong ya silakan.
0: Masih lama ini.
5: Siapa punya sama?
0: Iya, ini baru nomor 11 ini yang berangkat. Pesertanya ada 27. Ya, mudah-mudahan jam 12 ini nanti ya sudah selesai lah di start ini. Kalau belum selesai ini nggak bisa pulang nih Mas Halilintar. Nggak bisa. Rami semua pokoknya. Tadi aja saya berangkat sebelum jam 7, nyampe nya hampir jam 8. Ngeri banget pokoknya.
5: Selamat.
0: Ya, alhamdulillah.
5: Ya, langsung salamnya jabatan Mas Erwin.
0: Ya.
5: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, sekolah amin.
5: Terus baru sana ada per dan paruk. Baru ketulis tua.
0: Ada yang bilang terop, ada yang bilang perot.
5: Baru ketulis tua, karisma. Ada Sikron, Wanda.
0: Ya.
5: Ada Jekis. Winda, ada dia Farid,
0: betul,
5: Buyunnya Anda Yani, Damawan, ada siapa Mbak Alif,
0: ya,
5: ada Mas Ipan, di dalam sini, di sebelah ada Bupator, Mas Toto, Asanta, di sana, Evi, Irma, Iim, Dewi, Abah Sudi, Dua Jolayeng, Tumpaka, ya, itu semuanya. Dalam kompakan.
0: Siap.
5: Dan terasetia. Terima kasih atas waktunya. Dari Simpang 4, Desa Cilubur, Kecamatan Batuan, Janggara. Bersama ini terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Ricky Anggara dari kawasan Kelukur Batuan. Ada juga Faruk dari kawasan Saronggi barusan. Susana dari kawasan Kolor, Jackie. Atau dari kawasan Gading dan juga ada Evi dari kawasan Lentang yang sudah saya sapa malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Kembali saya akan hadirkan sebuah lagu Ada Katakala dari Rio Febrian featuring Terry. Ada juga Tiada Kata, ada Sophia Lajuba dan juga ada Penggalan Kisah Lawa dari La Luna. Baik, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja yang pastinya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tretentor Volva Biar Sampun Kapiar Sasitom Gending Gending Pamuka Tengki Malam Manggen Malar Moga Manglepora Hati Napa Biar Sasetu Ejina Sisa Lagi Sepa Biar Sagi Dalam Acara Ding Gending Madura Siang Libatin 100.7 FM RRI Sebenam Langsung dimin Batan Kola Badinya Pepancingan Penelpon si pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending matur.
1: Lakar mampetanku
0: mas Lili. Masuk boleh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh silam biar nipece pon tak oneng boleh cepat saya ramece.
0: Aiy.
1: Nyata ki boleh si masuk.
0: Bombian si masuk ki.
1: Boleh tarpu an.
0: Pon je repu an. Mencet nakar masuk apa kun lah si masuk.
1: Oke. Gendingnya pada apa?
0: Gendingannya pada gending gunung mantuk.
1: Oke, Puan Sok Noro.
0: Salam,
1: Ki.
0: Engki, salam pun ngereng dek pasera.
1: Saya tetap aja dengan. Saya tetap aja dengan sehat, Ki. Tukan pada geleka.
0: Masuk, Ki.
1: Tukan pada pasak ke. Pada pasak kumalah. Pada ketoi. Pada... Pasera, Ki. Bede apa suni?
0: Wah, basuni.
1: Juga bede Pak Pangeran Bukapu. Yang tersegabungna.
0: Engki.
1: Juga bede Dafir Antigala. Bede Asep Irama. Yang tersegabungna. Tujuan lagi?
0: Ki.
1: Kita sebut seporana.
0: Engki. Saya boleh kepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngatretan Evi. Pada pasirah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
2: Wow. Lakar mantep ongku Bang Alili.
0: Paling pengen kopeng gitu lah. Wow.
2: Anu kanal foto tu pak kasih racing.
0: Ada player. Tuh pun. Angkiran.
2: Gunung Ngalto, napa
0: boleh? Gunung Mantu.
2: Gunung.
0: Pun pas Gunung Ngalto Palang Panjenengan. Sandi terang-rang.
2: Napa boleh?
0: Bumpon. Cukup dua.
2: Dua ki.
0: Ki.
2: Ipon, nyaman gini kawan.
0: San duit.
2: Nah, nomor si nomor dua deki.
0: Swande terang-rang. Gendingan nama Sandi terang-rang. Seepek tak asereng pretan farok. Sekalam kuan dari sarongki tretan Faruk mundut sandit rang-rang mak sandit rang-rang
2: jumper sajan mekar kau pengen ding suara na ano serina serina rukun famili
0: siya. Iwan.
2: Ini masih ganti ya Arif kira. Pasti ada minta ambian.
0: Jaring lah karena tetangga nanggola.
2: Tak sih bulan lah. Ki. Iwan. Ki. Iwan.
0: Ki pon.
2: Ki. Salam ke ambian ki. Semoga tetap paringnya sehat.
0: Amin.
2: Ki mantar muka nemu long.
0: Eh?
2: Kan terlak ya orang lagi mantur nomor.
0: Oh.
2: Mantur lek.
0: Oke. Ini kak nomor sana apa pon? Nomor 13 napa 13 ya orang pon saya mangkat.
2: Oke. Kak pon nomor petol ekor mon ki orang kita mulai.
0: Tak kini kan.
2: Pun terlak.
0: Kita kelesit ngirsit kan saya ni.
2: Ano kau tu lapor ke lekka?
0: Iya. Malay lekka yo.
2: Ki malay lekka.
0: Lapor ke lekka. Abdina berdi palemana tak langkong jalan pa lega aki.
2: Okay. Impang temur saya.
0: Nah, tak kene karena berak temor nih kepada selak.
2: Nyimpang nih, mari ngane berendak lauk kuro selak.
0: Selak kapi.
2: Kipon dalam lagi kelak ke takok ngok takok kau cak kau le takok kau cak. Napa pun malam leter.
0: Oh leter.
2: Si kau le leter yang kelak ke.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Kau jak letter alhamdulillah. Bang,
2: kijono gala bekel.
0: Ampo.
2: Untan.
0: Alhamdulillah, Jan.
2: Engki alhamdulillah. Kita mau ke kelak ke masuk boleh ke?
0: Masuk ke.
2: Ore ke nika Bang Halili pare mana deki?
0: Pare ke. Ada
2: lekke. Ada senengku.
0: Bakun ber seningku.
2: Pak Haji Kama ni keponabit Pak setahun pun tak masuk pun.
0: Kamarudin.
2: Mun gelek ke tok mal tok.
0: Tok mal tok.
2: Okay, juga pada Om Buang ni kami juga pada Pak Nor Kolama.
0: Komala.
2: Ah, Komala aku tak boleh boleh.
0: Kolama ya, aku abit. Lama kan bersama turun abit.
2: Ngki Komala.
0: Komala. Komala Sari.
2: Ana Pak Nor. Juga Pak Caper bada Mas Ipon. Juga bada Pak Mahesa.
0: Ci.
2: Bada bada satu lagi napa nggih?
0: Ngki, Bang.
2: Mari kapti ni ka Bon. Kepulauan bada Alex Siska ki belum masuk. Kan rasa gabung nalek. Juga di Sulawesi pada Yus Yunus.
0: Yus Yunus.
2: Alen Yus Yunus. Di antara segabungan nah.
0: Alen Yus Yunus.
2: Langkong gih bakto nagi.
0: Enki sami sami.
2: Nyereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingeng apa dulu saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending metura.
1: Lakar mantep ong kuk alili. Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Asruan. Mulai dari ruang rindu tak bisa-bisa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ni kak pon alengki.
1: Di nalak asa kenceran kak alili sepenting. Alhamdulillah.
0: Di gel tak pon apaan sepenting saliran apaan jeningan apaan ngombor.
1: Alili. Alili. Jajan di bombong tak ada mas warut. Aman tak nor apa rup, pula napa rup ampun, ano?
0: Ampun apa? Ampun nangis.
1: Ampun nangis, sama tak masuk. Tina lah ngalah.
0: Rup, malah tu nangis. Mereka
1: boleh tak kira nangis, tenang sekali li. Mereka boleh sabar, nyambar. Ki tinggal kau dengar asyik gunung mantuk lepas sepotter.
0: Okay.
1: Salam ki. Salam saya pertama yo terakhir dekak Alili. Selamat bertugas. Moga-moga barengan sehat si keluarga.
0: Amin.
1: Juga Sulawesi ni kepada Bang Yunus. Juga kepada Bu Yuni. Kepada Ketok Ing. Juga kepada Pak Nur. Komala
0: Sari
1: Bada Maisa Jenar Bada Keharga Dana Jeprianto
0: Leras
1: Cukun Bada Jak Wawan
0: Jak Wawan Ingin
1: salam meter lagi dekat satu jenar leju
0: Tidak
1: sesungguhnya pelaku Mula nak bisa-bisa mulai kelihat.
0: Cocok ni kah? Cocok
1: Ngalak saya kabar dek malah lo ni kan
0: Ngalak kabar
1: Okey
0: Ngalak-lak selak
1: Seandainya masuk kelihat karun rindu milo kapi
0: Nggak kena kaki.
1: Pola nana pagi Kak Lili. Fana punya. Dole buat banyak lagi.
0: Ketika lanjut laku. Boleh salam manang cakadut.
1: Moga-moga ibadah nggak nak masuk. Laku lah sambil
0: anak. Amin.
1: Dah boleh cik beri celah lagi. Boleh laku lagi.
0: Insya Allah. Eh, payah nggak boleh lah.
1: Masa takalang kau ngatas.
0: Ki, sami-sami.
1: Thank you. Tarifun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingga ngatretan Irma Badawazir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding-ding.
3: Madura. Cik kubesan lah, Mas Lili.
0: Aduh, Abah Suni kau. Depan kau depan jenengan me ning kutung tung. Melarat.
3: Ki bocor sama ken.
0: Bocor sama ken ni kak bisa lengki ki.
3: Lengki.
0: Kita pan pon apan.
3: Iki sebentar pun bisa masuk.
0: Iki sebentar pun kok pada saya nggak nikah.
3: Iki kini kan tak masuk.
0: Nggak nikah jadi lakaran apa cak Andra cek nggak nikah. Pun
3: kebesar. Kendinga pondok narok bisa.
0: Iki.
3: Iker ada lagi.
0: Salam pon ngereng dek pasira.
3: Ya bareng lagi nak kasih apa rempe gak nista.
0: Nah pernah berampe. Mak lah cuba deh saya ceculuk kape rampe di rumah nih.
3: Si berpasangan gak rindu.
0: Oh si berpasangan.
3: Iki pertama ya terhadap ke Sukron Serang Wanda. Iki bersama Winda gak rindu. Tor juga FB sarang tang petang gak rindu. Tor juga mak kasir pon suruh nih. Pasir rasulah ya pon suar nih.
0: Ngong ke suwarni
3: sarang Mas Ipan. Terjukan mawar sarang anjing kosong. Mawar Orwayuni. Terjukan Dewa Surai.
0: Dewa Suraying
3: sarang Riki Anggara.
0: Terus
3: terjukan Kasetejana.
0: Kasetejana tanpa terkecuali
3: Pak Jembaka. Pak Ketua Terkesete jeneng gak nika tempat terkecuali.
0: Thank you.
3: Saya pas Irma Furu jadi saking mas orang lindu. Iya sama ki sarang tenggula.
0: Oh nggak kenika.
3: Ingki rekun masalah jumbo dia nika nggak ada separo.
0: Oh ngelak separo gelu.
3: Ingki.
0: Ki.
3: Jenengan buat telepon mantap.
0: Saya beli telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Abasuni. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Salam.
0: Ding kenting. Ding kenting matura.
4: Ding kenting matura nakar manpet ongku tarep.
0: Alhamdulillah. Bisa lengki boleh.
4: Cek Ramina,
0: alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bisa masak.
0: Bisa alengki
4: sampai keringking saya hanya mak keringking.
0: Keringking ke soko-soko. Keringking ke soko-soko.
4: Merindu tak milo. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Bisa alengki. Kenting-kenting Madura bisa alengki malam bangken. Thank you. Alhamdulillah.
4: Hai,
0: alhamdulillah, panjenengan ketipun apa, Bu?
4: Alhamdulillah, syukur sehat.
0: Oh, alhamdulillah, sami-sami saya.
4: Syukurillah. Moga-moga kesejahteraan aja panjenengan sehat.
0: Amin.
4: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya rabbal alamin.
4: Malah diampun sehat. Bisa abang terus bebas udara.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Salamipun.
0: Niki.
4: FVSD ni kak.
0: Cak Miss Colvi, Cak Miss Colvi.
4: Salamipun ya Torasia de. Pak Dewa Suraying.
0: Dewa Suraying, leras.
4: Bukan buat Irma. Bagi Mbak Susana.
0: Leras.
4: Boleh bude. Mbak Cempaka, pada Faruk Karisma, Putra Setia,
0: terus
4: pada Pak Riki Anggara, Desi Asmara, pada Budi, pada Evi,
0: terus
4: pada Umi Puru, juga pada Dewi.
0: Oh, pada Dewi.
4: Pada Pak Asep. Sekarang kelek ke. Sepongkasan ya rahasia dekat Pak Hendra kita.
0: Leras, leras.
4: Sekarang Mas Panji Ketawa. Selamat malam.
0: Oh, thank you.
4: Malam di Pemekasan. Insyaallah lebih lagi.
0: Okay.
4: Pemekasan. Nyara dingin Mas Lili.
0: Ngireng, ngireng, ngireng.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya berapa sih? Assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo,
5: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kending Madura.
5: Ding Madura, Madura tepung kuda.
0: Alhamdulillah, Pak Nur Komala lengki ning kak.
5: Lengki, ding ning radio.
0: Ki kene isakone Pak Nur.
5: Ding kenapa ya terus ini kak?
0: Gunung Mantuk. Nang seneng nang senengan apa jenengan ning kak? Hah?
5: Siki buru genting apa kak?
0: Siki ma?
5: Anu?
0: Selastare potar.
5: Selastare potar.
0: Beda genting. Nah, apa nih kak? Dek gendung.
5: Benar-benar ganggu, memang kiki buru.
0: Ba, nih kak, tole sana dek gendung.
5: Oh, itu kan men. Siki buru bulan
0: Bintara
5: di Pakong sing masalah kalen di pune telepon dulu.
0: Oh, ini. Antuk
5: tuh udah kayak bolan-bolan menor. Tapi sama so udah lama sama so. Kita mau masuk kendar kan ke semua nak kau yang dulu. Kita ke studio.
0: Engki laras.
5: Engki. Juga anda ke sini berdiri tengah sini belakang. Dan bang musik dengan musano. Dengan fokus.
0: Ah, laras kini kak saya.
5: Jadi tuhan dekat di Asmara, tuhan bersama Mas Susana, menjadi baca abah tu ni, so dia pesan pendampingnya, dari sibuk di Makassar, Randy, tuhan dekat abah tu ni, tuhan dekat Gitohir, tuhan dekat pembunyian sekali kita sembilan berdua, itu haru. Memasuk sana lah sekarang berarti.
0: Thank
5: you. Juga ada empat hor. Gula ada kasih dia cuma lepas rambut. Ibu saja lah. Ibu saya sekarang berdua dengan ACD yang. Juga ada ke Yunus saya berdua dengan Sulawesi. Yang pernah gabungan Montana pun malam Yunus saya sebut. Yang tak bisa dia ngara.
0: Thank you, thank you, thank you.
5: Thank you. Cukun dekat Pak Tepur, cukun dekat Sibudin Mukasian Pak Jepri, yang pasti kamu punya cukun.
0: Enki.
5: Dekat sudah jenis di Jawa tanpa terkecuali.
0: Enki.
5: Cukup juga di Tunggi, di Cahali.
0: Enki.
5: Kak Rangkong punya atas.
0: Sabel Kepon.
5: Pembeli Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong cukun dekat Tretan Pak Nur Komala. Sekalangkan epona dari Tisa Pamekasan. Ampun alengki kalaban sampurna los alos lemempai pon jugan kepadaan sehat wal afiat. Jugan pada Bupator Abasuni Irma Faruk tortak ketinggalan jugan Evi. Genting sisa tersepon sebedikator pada genting Gunung Mantuk ngereng nekak biar sakitimin arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada, yang pasti ya, selanjutnya kita akan ikuti Sumenep Malam Ini. Akan hadir juga kurang dengar ada sebuahnya yang pastinya yang nanti di titik 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Selamat malam untuk semuanya.

0: Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Sabtu, di lembar yang kelima di bulan September di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, akhirnya saya Alili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz, serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: pagi ini. Sumena pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep pagi ini. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di hari Minggu 6 September 2026. Dan pendengar, ada yang spesial di hari ini ya, karena untuk RRI Sumenep ini adalah hari ini merupakan puncak acara RRI Fest 2026. Ada banyak kegiatan yang akan berlangsung hari ini. Ada lomba mewarnai, ada dialog interaktif, ada bazar UMKM, ada seleksi bintang radio 2026, dan juga ada kelas presenter cilik ya. Jadi untuk Anda yang barangkali hari Minggu ini tidak ada acara dan ingin memeriahkan RRI Fest 2026, silakan langsung saja datang di halaman depan RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Tilawah Al-Quran bersama Ustadz Harun Adianto. Pagi ini surah Al-Isra ayat 70 sampai dengan 73.

laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Maka siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan bahagia dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Siapa yang buta hatinya di dunia ini? Di akhirat pun, dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya.

Sesungguhnya, mereka hampir memalingkan engkau, Nabi Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 1.
1: Asyrikul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq. Mutiara Pagi Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Sumenep. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda semua dan juga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Iya, pendengar dan pemirsa, hidup ini sejatinya adalah perjalanan untuk belajar tunduk. Tunduk kepada aturan, tunduk kepada waktu, dan yang paling utama adalah tunduk kepada Allah. Dan dari semua cara kita tunduk, tidak ada yang lebih indah daripada sujud. Saat dahi kita menyentuh bumi, saat itulah ego kita runtuh. Saat itulah kita mengakui bahwa kita kecil dan Allah yang maha besar. Dan pertanyaannya, sudahkah sujud kita menjadi tempat paling nyaman untuk mengadu kepada Allah? Ataukah hanya menjadi rutinitas belaka? Pagi ini kita akan merenungkan bersama dalam Mutiara Pagi tentang makna sujud yang sesungguhnya. Dan sudah hadir via Zoom pagi ini narasumber kita, Ustadz Amrin Sodiq Zain SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Amrin Sodiq Zain. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz Amrin Sodiq, assalamualaikum. Ya, baik. Ini sepertinya sinyal. Sinyal kita kurang baik pagi hari ini ya, bersama Ustadz Amrin. Kami coba kembali menghubungi Ustadz Amrin Zain ya pagi ini dalam Mutiara Pagi. Terputus koneksi kami, kita akan coba kembali. Ya, baik pendengar, setelah yang berikut ini Mutiara Pagi segera kembali.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Iya, sempat terputus koneksi kami tadi bersama Ustadz Amrin Sodiq Zain, penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa kembali Ustadz Amrin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah sudah tersambung. Tadi barangkali sinyal ya Ustadz yang kurang bersahabat ya. Tiba-tiba koneksi kami terputus dengan Ustadz ini. Baik, sehat tetap semangat pagi ini Ustadz Amrin.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih Ustadz, tentang sujud ya. Sujud yang merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada yang saya hormati, keluarga besar Radio Republik Indonesia Sumenep yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali yang dikemas dengan apa itu namanya Pak?
1: Mutiara Pagi.
2: Ya, yang dikemas dengan Mutiara Pagi. Sebelum masuk pada materi, sedikit saya mengupas tentang perjumpaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Malaikat Jibril. Suatu ketika Malaikat Jibril mendatangi Rasul dan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tentang iman, Islam, ihsan, semuanya dijawab oleh Rasul. Kemudian Malaikat Jibril melanjutkan pertanyaan tentang bangkitnya kiamat, mata sa'atu, kapan kiamat akan bangkit. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Saya di sini pada pagi hari ini sebagai narasumber, ya terlalu besar lah kalau dikatakan narasumber, katakan saja sebagai pembicara, bukan lebih tahu, bukan lebih pintar daripada pemirsa, cuman saya di sini sebagai pergeseran waktu saja. Namanya pergeseran waktu, kadang-kadang orang itu senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sehat, sakit, seperti itu. Nah, pergeseran waktu yang terjadi pada saya hari ini sebagai pembicara di RRI Sumenep. Bukan lebih tahu daripada pemirsa, cuman saya tampil di sini tidak ada lain, hanya sebagai silaturahim.
1: Iya.
2: Baik, kita masuk pada tema.
1: Silakan Ustadz.
2: Ya.
1: Iya, silakan. Masuk pada baik.
2: Tentang bahwa sujud sebagai bentuk penghambaan dari manusia kepada Allah. Kalimat ini saya simpulkan dari sebuah riwayat hadis. Ma akrobu akrobu ma yakunul abdu min rabbihi fisujudi fa aksiru addu'au fih. Paling dekatnya hamba kepada Tuhannya yaitu dalam waktu sujud. Maka kami munculkan tarik sebuah kalimat bahwa sujud sebagai bentuk penghambaan daripada manusia kepada Allah. Ketika manusia itu sudah siap, sudah menerima untuk melakukan sujud sebagai bentuk penghambaannya kepada Tuhannya, mestinya manusia ini tidak lagi untuk punya sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, takabur, meremehkan orang, dengki kepada orang. Karena apa? Manusia itu sudah rela dirinya itu sebagai hamba. Anggota tubuh yang paling tinggi berupa kepala disamaratakan dengan anggota tubuh yang sangat rendah, yang paling rendah yaitu hati, yaitu kaki. Karakter orang Madura, kalau kakinya itu disebut-sebut nggak marah, kata orang Madura soko Nigeria nggak marah. Tapi kalau yang ada di atas di kepala, orang bilang cetek, orang bilang mata, apalagi orang itu marah. Nah, ketika orang itu bersujud dengan kerelaannya menghambakan kepada Allah, anggota tubuh yang paling tinggi diletakkan disamaratakan dengan anggota tubuh yang paling rendah. Sehingga ketika sudah mengaku dirinya sebagai hamba dan sama orang lain dianggap sebagai hamba, buat apa orang itu masih punya sifat sombong, takabur, dan sebagainya dengan fasilitas, dengan semua keistimewaan yang Allah berikan. Di antaranya itu kekayaan, jabatan, penampilan tubuh yang bagus. Kalau itu dijadikan sebagai bahan untuk takabur dan sebagainya, berarti masih belum sadar bahwa semua itu merupakan titipan dari Allah, dan titipan itu kapanpun saja diambil oleh pemiliknya, maka yang menerima titipan itu tidak bisa untuk apa namanya mempertahankannya, semuanya itu akan hilang. Para pemirsa yang saya hormati, sebagai bentuk penghambanya kepada Allah dengan sujud ini, sehingga ada perintah untuk memperbanyak berdoa di dalam sujud tersebut. Akan tetapi sujud ini harganya mahal, harganya sangat istimewa, sehingga orang ini tidak sembarangan sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Dalam melaksanakan sujud itu harus mengikuti panduan-panduan yang diatur, diantaranya dalam tinjauan ilmu fikih. Yang pertama yaitu sujud dalam sholat, baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah, seperti sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Itu yang harus kita lakukan, bukan sembarangan sujud, karena mahalnya dan berharganya pekerjaan sujud tersebut. Sehingga di dalam sholat itu ada dua sujud dalam satu rakaat. Apa itu hikmahnya? Pertama, supaya manusia itu menampakkan rasa ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sujud dua kali dalam satu sholat ini, dalam satu riwayat itu diambil daripada kejadian ketika Rasulullah itu Mi'raj, bertemu dengan sebagian malaikat yang sedang sujud. Malaikat itu berdiri, duduk, mengangkat kepalanya untuk memanggil salam kepada Nabi. Setelah manggil salam kepada Nabi, kembali lagi bersujud, berarti sujud dua kali. Nah, dari itu kata sebagian ulama, sehingga disyariatkan bahwa dalam sholat itu ada dalam satu rakaat ada dua sujud. Dengan tujuan diantaranya lagi untuk menambah ketawaduan. Dan ketawaduan ini, bentuk dalam sujud tersebut, caranya itu sudah paten. Satu sholat, dua sujud, tidak boleh ditambah. Untuk menambahkan rasa tawadu, untuk menambahkan rasa merendahkan diri kepada Allah, satu rakaat tiga sujud, satu rakaat empat sujud itu gak boleh itu. Itu namanya mengada-ngadakan apa yang tidak dibawa oleh Rasul. Karena semua kita beribadah itu sudah mengikuti ajaran yang sudah dibawa oleh Rasul, disampaikan kepada guru-guru kita. Contohnya bahwa dalam ibadah itu harus kita mengikuti aturan. Sudah diketahui bersama bahwa Rasul ketika melaksanakan Isra Mi'raj, oleh-olehnya itu adalah sholat. Dan Rasul sampai ke rumahnya sebelum subuh. Mestinya Rasul itu langsung melaksanakan sholat subuh, apa yang diwajibkan tadi malam. Tapi dalam, seperti disebutkan dalam kitab Dardiril Mi'raj itu, Rasul memulai melaksanakan sholat yang difardhukan tadi malam waktu Isra, itu dimulai dari sholat duhur, karena sebelum subuh Malaikat Jibril belum datang kepada Rasul bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang difardhukan tadi malam. Jadi kita itu melaksanakan ibadah termasuk dalam melaksanakan sujud. Perbanyaklah sujud. Bagaimana sujud yang diatur di dalam ajaran agama kita. Jangan membuat-buat sendiri. Ini Mbak mungkin mukadimah yang dapat saya sampaikan di hari ini.
1: Baik, ya terima kasih Ustadz Amrin, dan pagi ini saya mengundang Anda pendengar untuk bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 662-317, 665-396 atau di 0811-3345-101. Kita masih membahas tentang sujud sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah. Silakan sudah ada yang bergabung, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, Bapak Taufik Situbondo, silakan Pak.
3: Ya, dengan Pak siapa ini?
1: Dengan Ani, Pak.
3: Oh, yang kemarin ya.
1: Ya, betul.
3: Assalamualaikum Ustaz Amrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Topik kita sekarang sujud menghamba kepada Allah ya.
1: Iya, sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah.
3: Yang saya tanyakan di sini, dari kutipan Ustaz tadi, iman, Islam, dan ihsan. Perbedaannya di mana antara ya iman dan ihsan. Kalau Islam sudah jelas agama-agama Islam. Itu yang pertama, perbedaan antara iman dan ihsan. Yang pertama. Yang kedua, apakah Rasulullah sebelum mendapatkan perintah sholat dari Allah, sebelum Isra Mi'raj, apakah Rasulullah tidak melaksanakan sholat? Itu aja. Terima kasih atas penjelasannya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan iman dan ihsan? Kemudian yang kedua, apakah sebelum ada perintah sholat, Rasulullah tidak sholat? Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Dari penanya Bapak Taufik. Yang pertama itu perbedaan iman dengan ihsan. Kalau iman itu antuk minabilah dan seterusnya, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada Rasul, dan yang enam itu yang rukun iman yang enam. Sedangkan ihsan itu ketika malaikat Jibril bertanya mal ihsan, Rasulullah itu menjawab antakbudullah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kamu harus beribadah bagaikan kamu melihat, dilihat oleh Allah. Antakbudullah kana katarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat. Kalau kamu melihat, misalnya kita apa yang kita senangi, misalnya kita senang dalam apa ya, seperti yang kemarin itu Piala Dunia sepak bola, kita melihat di televisi kita asik. Kadang-kadang kita beribadah seperti itu. Asik beribadah itu. Karena kita sedang melihat apa yang kita cintai. Fa'inlam takun tarahu fa'innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa dalam hati kita mewujudkan kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat, tapi kita berkeyakinan bahwa kita dilihat oleh Allah. Bagaimana kalau misalnya contoh, seorang laki-laki sedang dicintai oleh istrinya dan mencintai istrinya, kemudian dia merasa dilihat, apakah mungkin dia itu akan melakukan perbuatan yang tidak baik, yang negatif dengan perempuan lain? Kan nggak mungkin. Yeah. Nah, ketika kita beribadah seperti itu, bagaikan kita melihat berapa senangnya atau kita dilihat. Itu yang namanya ihsan. Tapi kalau iman, kita beriman dulu, iman kepada Allah, Rasul, para malaikat, dan hari kiamat, qadar dan qadar, itu iman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Rasul itu tidak melaksanakan sholat? Melaksanakan sholat, tapi sholatnya enggak wajib. Karena yang diwajib itu ketika Rasul telah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan tidak, apa namanya, bukan lima waktu. Bukan lima waktu seperti yang telah kita, seperti yang ketika Rasul terima dari Isra Mi'raj. Kalau ke belakang dari Isra Mi'raj itu kan ada lima dalam sebelum itu Rasul melaksanakan sholat, hukumnya tidak wajib dan bukan 5 waktu.
1: Ya.
2: Sekian.
1: Baik, terima kasih Ustadz Amrin. Kembali ada pendengar yang bergabung. Silakan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Abah Suni dari Mandala Rubaru, silakan Abah Suni.
4: Assalamualaikum Ustadz Amrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pakai bahasa bisa Kak Dinto.
1: Iya, silakan.
4: Telepon untuk penghambaan Kak Dinto iki arep ati sujud kong nakong asujud neng sholat Kak Dinto. Setiap pertanyaan kita harap tina Kak Dinto. Kama utama tasbih utama sujud sarang kalimat tauhid Kak Dinto. Dengan kalimat tauhid ni Kak afdalul zikri ya. Nah mana bi neng nas Al-Qur'an jelas sujud ni Kak utama ben sesuai kalau ben sebuah pangeran pasabih bismi rabbika fahadis Kak Dinto. Pertanyaan si nomor 2, manabi sujud syukur Kak Dinto berdua tata cara nah. Karena manabi abdina Kak Dinto ngolatin nang sepak bola nggak ke masuk Kak Dinto pas langsung nggak sujud. Pun apa leras Kak Dinto.
1: Iya. Baik. Terima kasih ya Mbak Suni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, silakan Ustaz.
2: Pertanyaan yang pertama, mana lebih baik antara
1: tasbih dengan kalimat tauhid?
2: Kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah usul la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Kalau orang itu tidak melafadzkan kalimat tauhid, orang itu tidak apa namanya ingkar dengan kalimat tauhid, itu sudah jelas kufurnya. Sudah kufur. Artinya kita itu berkewajiban la ilaha illallah utama di dalam hati. Sedangkan tasbih itu, kita seumur hidup tidak membaca tasbih misalnya. Kita karena gak pernah sholat misalnya. Ataupun dalam sholat itu tidak ada tasbih yang diwajibkan. Yang wajib itu dalam sholat, Fatihah, takbir, apa namanya tahiyat, kemudian panggil salam. Orang itu semasa hidupnya tidak pernah membaca tasbih, tapi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu muslim. Tapi kalau balik, orang itu sering membaca tasbih subhanallah subhanallah, tapi gak pernah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tersebut gak muslim. Sehingga kalau derajatnya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ditanya mana lebih utama, ya intilah kalau kalimat tauhid itu bukan mana yang lebih utama, tapi yang wajib dalam nilai-nilai keimanan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Tanpa kalimat tauhid la ilaha illallah, seumur hidup orang tersebut kufur. Tapi la ilaha illallah tanpa tasbih, orang tersebut dikatakan sebagai orang Islam, mukmin sudah.
1: Baik.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua,
1: tata cara sujud syukur.
2: Baik, sujud syukur ini sama halnya sebagian sama hal sholat. Harus punya wudhu, menutup aurat, suci. Suci lah seperti itu, suci dari najis, suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir dengan bersamaan dengan niat nahwa itu sujud syukri. Kemudian orang tersebut sujud 1 kali, duduk, panggil salam. Itu caranya. Bukan langsung tahu-tahu sujud tanpa takbir, tanpa cara yang lain dalam apa namanya fikih-fikih Imam Syafi'i, saya baca seperti itu. Artinya kurang dari sebagian syarat tersebut. Ya pokok seperti sholat lah, seperti itu. Cuma tidak ada fatihahnya, tidak ada rukuknya, tidak ada tahiyatnya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz Amrin dan juga Abah Suni. Itu tadi jawaban dari Ustadz Amrin ya. Baik, sebelum menerima telepon kembali nih, saya dari tadi ingin bertanya ke Ustadz, cuman terpending terus nih. Ustadz, sebenarnya apa namanya makna sujud yang sebenarnya di dalam Islam itu apa Ustadz? Dan kenapa sujud itu disebut puncak dari ibadah?
2: Bagaimana, Mbak?
1: Makna sujud yang sebenarnya dalam Islam itu seperti apa, Ustadz? Dan kenapa sujud disebut sebagai puncak ibadah?
2: Ya, makna sujud itu adalah kalau di dalam perintah Allah kepada Nabi Adam, kepada malaikat itu, Qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi makna sujud itu adalah sebagai bentuk manusia itu untuk merendahkan diri. Tidak merasa dirinya itu besar, tidak merasa dirinya itu sombong, tidak merasa dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain, karena apa harus melakukan perintah yang berbentuk sujud. Jadi maknanya itu adalah sebagai dalam hadis tersebut yang saya bacakan barusan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fis sujud. Berarti makna sujud itu sebagai bentuk dirinya itu mengaku sebagai hamba. Dirinya itu mengaku sebagai hamba Allah, sehingga orang tersebut wajib melaksanakan sujud. Kemudian yang kedua itu apa, Mbak? Pertanyaan yang kedua?
1: Iya, kenapa sujud itu disebut sebagai puncaknya ibadah, Ustaz?
2: Bukan puncaknya ibadah ya, Mbak. Sejak umum itu bukan puncaknya ibadah. Kalau ibadah itu sholat misalnya, itu dari ruku, ada berdiri, ruku, kemudian sujud, kemudian berdiri, itu cuman paling dekatnya seperti itu. Artinya orang melakukan sholat dalam posisi berdiri, posisi ruku, posisi sujud, posisi duduk, itu yang paling baik, yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Sujud ini tentunya pertama, tidak boleh manusia ini sujud selain kepada Allah. Karena hanya kepada Allah, ya tentunya karena dengan apa namanya itu, anggota tubuh yang paling tinggi disamakan dengan anggota tubuh yang paling rendah berupa kaki. Manusia rela buat seperti itu, sehingga posisi sujud itu lebih baik daripada, lebih dekat dengan Allah daripada posisi yang lain. Itu bukan puncaknya, Mbak, yang maksud.
1: Oke, baik. Nah, kenapa sujud sendiri merupakan sesuatu yang istimewa nih, Ustadz? Kenapa tidak gerakan sholat yang lain begitu?
2: Itu kalau hakikatnya itu adalah sebagaimana dalam riwayat tersebut, sudah tauqifin. Sudah Nabi sendiri memberikan predikat terhadap sujud lebih dekat dengan Allah daripada apa namanya gerakan-gerakan yang lain. Ya tentu karena seperti itu orang itu tidak mudah untuk melakukan sujud, tetapi kalau duduk, berdiri, tidur-tiduran itu kan biasa, tapi untuk sujud itu apa namanya memang mempunyai mana tersendiri. Mengapa itu lebih baik? Ya secara perbuatan dulu, secara perbuatan seperti itu, karena anggota yang paling atas disamakan dengan anggota yang paling rendah. Kemudian secara mutlaknya itu sudah apa namanya pemberian dari syariat keistimewaan terhadap sujud itu sendiri.
1: Iya. Rahasia dan hikmah dibalik tadi yang Ustadz katakan bahwa keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Itu ada rahasia dan hikmahnya apa? Seperti apa, Ustadz?
2: Pertama, saya sedikit mengupas dari apa ya, dari medis seperti itu. Saya pernah ikut kajiannya seorang dokter, Aisyah Dahlan. Dalam sujud itu membuat aliran darah lancar ke otak. Sehingga kalau otaknya seseorang itu sudah normal, insya Allah orang itu bisa beraktivitas. Tapi kalau otaknya sudah terganggu, tentu saja semua pekerjaannya itu akan mandek seperti itu. Kemudian untuk apa namanya itu, hikmah tersendirinya dalam orang melaksanakan sujud itu ada di balik perintah fa'aksiru abdu'aufih, perbanyaklah untuk berdoa di dalam sujud. Sampai malaikat itu sendiri diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam walaupun sujudnya bukan seperti manusia. Artinya itu apa? Memang di dalam syariat Islam menentukan suatu gerakan dalam sholat, gerakan manusia itu dengan perbuatan berbentuk sujud. Bahkan dalam satu riwayat itu ada satu malaikat yang Allah itu tunjuk untuk bersujud selamanya. Sehingga itu tidak pernah apa namanya itu berdiri mengangkat kepalanya, sujud dia itu. Kemudian lagi nanti di akhirat itu setelah manusia bingung semua untuk mencari keputusan di mahsyar, akhirnya datang kepada Nabi. Nabi itu yang bisa membantu hanya Nabi. Nah, Nabi itu untuk menyelesaikan persoalan manusia sedunia pada waktu itu dengan cara bersujud kepada Allah. Kemudian Allah panggil untuk mengangkat kepala. Jadi memang secara mutlak posisi sujud itu diistimewakan oleh syariat. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, ada kembali pendengar yang bergabung. Saya terima ya Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya. Baik, Pak Burhan di Marengan, silakan Pak Burhan.
5: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, Purnama sehat.
5: Assalamualaikum, ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagi seseorang bersalat ya bisa berdiri, itu bersalat duduk. Bagaimana cara bersujud, padahal apa boleh, Ustaz?
1: Pada saat sholat duduk.
5: Iya. Dan kedua, ragu-ragu Pak Ustaz, apa dua kali apa tiga kali kalau ragu-ragu sujudnya itu, Pak. Bagaimana ya Ustaz?
1: Oh ya, terima kasih Pak Burhan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau keadaan medis seseorang mengharuskan dia sholat duduk, sujudnya bagaimana Ustaz?
2: Iya, sujudnya itu tidak boleh sujud seperti itu. Tidak bisa.
1: Tidak bisa sujud kan karena sholatnya harus duduk. Mungkin karena kondisi sakit atau apa gitu Ustaz. Untuk orang yang sholatnya duduk, sujudnya seperti apa gitu Ustaz.
2: Ada lagi yang lebih parah daripada orang sholat duduk, yaitu sholat tidur.
1: Sholat tidur. Iya, ya, bagaimana sujudnya Ustaz?
2: Sujudnya isyarat semampunya. Misalnya seperti saya duduk seperti ini, kemudian sujud yang sempurna nggak bisa. Sebisanya itu seperti apa? Kalau sebisanya seperti ini, ya ini sujudnya. Kalau bisa lebih ke bawah lagi. Karena rukun sholat itu wajib dilaksanakan sampai di mana ukuran dia mampu. Seperti itu. Jadi cukup berdiri menganggukkan sedikit. Kalau memang sudah sampai seperti itu ukurannya bisanya, ya sudah sampai itu sujudnya. Seperti itu.
1: Tidak sehingga apa-apa nanti, berarti ya Ustaz?
2: Tidak apa-apa. Sehingga misalnya orang tersebut bisanya hanya duduk, nggak bisa sujud. Bisa jadi orang tersebut rukuk dengan sujudnya sama. Ini duduk, rukuknya begini, sampai setelah batas seperti itu bisanya, yaitu. Kemudian kembali lagi, itidal, bangun dari rukuk. Kembali lagi sampai-sampai ukuran seperti ini sujudnya. Kalau memang ada ukuran seperti itu. Tidak dipaksakan, harus sesuai dengan orang yang sehat. Orang yang sakit seperti orang yang sehat. Sampai saja mampunya. Kemudian yang kedua itu apa?
1: Yang kedua itu tadi kalau ragu-ragu sudah berapa rakaat ya gitu. Apakah itu harus sujud atau bagaimana?
2: Dalam tinjauan fikih, kalau itu aturannya ambil yang lebih sedikit kalau rakaat. Ini kayak misalnya sholat subuh ini saya 2 rakaat
1: Apa
2: masih
1: masih
2: apa?
1: satu ya gitu.
2: Nambah satu. Nambah lagi. Walaupun misalnya secara hitungan sudah 2 tapi karena ragu nambah satu, ini aturannya. Kemudian kalau ragu dalam sujud, dalam 1 rakaat ada 2 sujud. Orang ini ragu apakah saya ini sudah sujud, bukan hanya ragu hitungannya, ya berarti orang tersebut sujud 2 kali. Nah itu nambah 2 kali. Kalau
1: Baik.
2: sujud ini saya sudah 1 kali, apa masih 2 kali? Nambah lagi. Seperti itu.
1: Begitu. Baik. Ya, Ustadz terakhir barangkali karena kita sudah di penghujung waktu, kan kalau saat sujud kita dianjurkan memperbanyak doa ya Ustadz. Nah, doa apa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah saat kita sujud? Singkat saja barangkali Ustadz.
2: Dalam konteksnya itu simpel atau umum, fa'aksiru ta'ufi, perbanyaklah untuk berdoa. Ya tidak ditentukan doa untuk apa, untuk doa apa, ya paling tidak baiknya itu kita minta kebaikan urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau perintah langsung tidak ada, saya jumpai topiknya itu umumlah seperti itu. Ya paling tidak urusan akhirat, urusan dunia seperti itu. Tergantung dirinya mau minta apa saja. Tapi ingat, di dalam sholat itu tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab kalau mau diucapkan. Jadi kalau minta sesuatu, minta apa seperti itu, minta diluluskan dalam ujian, minta dinaikkan pangkat, jangan diucapkan kalau dengan bahasa selain bahasa Arab. Cukup di dalam
1: Di
2: saja.
1: dalam hatinya saja. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Amrin Sodik Zain SHI atas ilmu dan tausiahnya pagi ini di Mutiara Pagi. Ini merupakan pencerahan yang luar biasa untuk kita semua. Dan dari apa yang sudah beliau sampaikan, kita diingatkan bahwa sujud itu bukan sekedar meletakkan dahi kita ke sajadah, tapi sujud adalah saat kita melepas semua beban ke tempat yang paling tepat, yakni kepada Allah. Sujud adalah bukti bahwa kita ini hamba dan Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Mudah-mudahan setelah ini setiap kali kita bertakbir dan turun untuk sujud, hati kita juga ikut turun bersama. Turun dari kesombongan, turun dari keluh kesah, dan naik derajatnya nanti di sisi Allah. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pagi ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali kita kali ini di Majalah Udara Madura Selayang Pandang untuk edisi hari Minggu 6 September 2026. Dan saya Ani Purnama masih menemani Anda semua. Baik pendengar, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita dalam Majalah Udara Madura Selayang Pandang, kami hadirkan info sepekan yang merupakan rangkaian informasi yang terjadi selama satu pekan terakhir di edisi hari ini bersama Muhammad Ali.

Kilas balik peristiwa dinamika pembangunan dan denyut nadi masyarakat di Pulau Garam kembali hadir dalam ruang Anda. LPP RRI mempersembahkan info sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya, Muhammad Ali, kami telah merangkum sejumlah informasi penting, lugas dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dan 4 kabupaten Madura sepanjang pekan ini. Kita awali dari Kabupaten Sumenep. Badan Pusat

0: Pemerintah sedang melakukan uji coba perlindungan sosial digital. Program tersebut sedang diuji coba secara bertahap di berbagai daerah. Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur Hanafi mengatakan, digitalisasi perlinsos untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial.
1: Dalam mengakses berbagai program bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial, serta yang jauh lebih penting adalah memastikan ketepatan sasaran. Jadi dengan digitalisasi bansos melalui program perlinsos ini tentunya adalah bansos diharapkan tepat sasaran karena nanti sistem yang membaca di perlinsos itu terkoneksi dengan berbagai kementerian lembaga sehingga aset dan kepemilikan asetnya dia akan terdeteksi secara masif oleh sistem.
0: Menurut Hanafi, melalui portal perlinsos, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses pendataan dan verifikasi berlangsung lebih cepat dan terintegritas. Pendaftaran dapat dibantu agen atau perangkat desa terdaftar jika masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri. Untuk uji coba di wilayah Madura masih dalam proses persiapan.

0: distribusi bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang menghadapi kendala akses, jalan rusak, medan terjal dan jarak tempuh yang jauh menuju permukiman menjadi tantangan bagi tim lapangan. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, armada tangki harus melintasi sejumlah jalur sulit dan lokasi terpencil untuk menjangkau warga. Kendala utama berada pada aksesibilitas, namun kondisi tersebut sejauh ini dapat diatasi melalui kesiapan personal dan pemetaan rute alternatif.
1: Terkumpul baru kita jadikan SK, dan SK itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air.
2: Kak, sejauh ini ada kendala nggak dalam mendistribusikan air bersih? Kan biasanya itu ada kendala jarak, ada kendala akses jalan yang rusak, Kak. Itu kan biasanya sering ditemui, Kak.
1: Oh, ya biasa. Hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
2: Bisa diantisipasi oleh BPBD, Kak?
0: BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 dari 14 kecamatan masuk zona rawan kekeringan pada musim kemarau ini.

Unit Reskrim Polsek Kalingan Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di Kecamatan Artesa Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AM, 28 tahun warga setempat. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, peristiwa tersebut terjadi Sabtu 29 Agustus 2026 di sebuah

0: rumah di Kecamatan Aljasa. Terduga pelaku diduga masuk ke kamar korban dengan alasan meminjam dan mengembalikan colokan listrik sebelum terjadi dugaan kekerasan seksual. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Petugas mengamankan AM di rumahnya dan menyita sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban, dokumen pendukung, serta hasil pemeriksaan medis.
1: Hasil ungkap kasus perkosaan dan penjambulan yang diungkap oleh Unit Reskrim Polsek Kangean. Pelapor atau korban umur 19 tahun telah menjadi korban dugaan tindak pidana perkosaan dan penjambulan yang dilakukan oleh yang diduga pelaku berinisial AM yang merupakan kakak ipar korban sendiri.
0: Penyidik masih mendalami perkara dengan memeriksa korban dan saksi serta berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polresta Sumenep. Penanganan perkara mengedepankan perlindungan dan serta kerahasiaan identitas korban serta asas praduga tak bersalah.

0: angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan hingga Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Sampang mencatat 148 kejadian kebakaran sepanjang tahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada Agustus dengan 58 kejadian, meningkat lebih dari 200% dibanding Juni yang mencatat 18 kejadian. Dari total tersebut, 113 kejadian atau 76,35% merupakan kebakaran lahan akibat kelalaian manusia. Bahkan dua kebakaran lahan merambat hingga menghanguskan fasilitas umum berupa gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Bapak Fatur Rahman mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan.
1: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten, Pak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu.
0: Fatur Rahman menambahkan, larangan tersebut juga tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kering ekstrim akibat El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober.

0: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika sabu di Kecamatan Seroki dan Beluto. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan AF 31 tahun warga Kecamatan Seroki, serta barang bukti diduga sabu dengan berat kotor sekitar 81,53 gram. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, AF ditangkap di perkarangan belakang rumahnya di Desa Seroki. Dari pemeriksaan, petugas menemukan satu poket diduga sabu seberat 0,16 gram dan pipet kaca berisi sisa sabu. Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah seorang berinisial OPSI di Desa Masarang, Kecamatan Luto. Di lokasi tersebut, polisi menemukan dua poket diduga sabu seberat 77,66 gram dan 3,71 gram.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
0: Penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. AF beserta seluruh barang bukti diamankan Mapolresta Sumenep proses hukum lebih lanjut.

0: Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi atau SPPG Dalpen yang Sampang terus meningkatkan kualitas makan bergizi gratis atau MBG. Tingkat penerimaan menu diukur melalui penimbangan sisa makanan pada wadah makan penerima manfaat setiap hari. Kepala SPPG Dalperang Akunlo mengatakan, jumlah sisa makanan menjadi indikator untuk mengetahui menu yang disukai sekaligus mengukur keberhasilan pemenuhan asupan gizi.
1: Itu sayuran, Mbak, paling banyak itu kemarin. Kadang-kadang dimakan, kadang enggak, Mbak. Jadi saya evaluasi ini kenapa enggak dimakan. Ketika divarias, itu banyak yang dimakan, Mbak.
0: Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu bersama chef dan ahli gizi. Jika sisa makanan signifikan, menu dievaluasi, divariasikan, atau diganti. Dalam 2 hingga 3 bulan terakhir, sisa makanan turun dari sekitar 3 kotak menjadi 1,5 kotak, 1 bak, bahkan setengah kotak. SPPG akan terus berinovasi agar makanan bergizi yang disajikan dapat dikonsumsi secara maksimal.

0: pelanggaran SOP dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan Dirgen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Sidak dilakukan mulai Kecamatan Cerli hingga Caplok, menyusul antrean panjang kendaraan akibat keterlambatan distribusi BBM. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Senta Sampang, Abdi Barli mengatakan, pasokan sementara dikirim dari Surabaya karena terjadi gangguan di depo BBM Caplok. Ia memastikan tidak ada pengurangan kota BBM Sampang
1: dari depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah, ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak.

0: minta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
1: Tim menemukan SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan jirigen tanpa surat rekomendasi sesuai SOP. Bahkan ditemukan pembeli menggunakan surat rekomendasi yang bukan atas namanya. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada instansi terkait untuk dievaluasi agar pelayanan SPBU kembali tertib.

Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 6 September 2026. Naskah dan narator Muhammad Ali.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumedap, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini di Majalah Udara Madura Selayang Pandang yang tadi sudah kita buka dengan info sepekan ya bersama Muhammad Ali. Dan pendengar, untuk pagi ini saya juga akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dari 4 kabupaten di Madura. Khusus untuk Kabupaten Sumedap, perakiraan cuaca hari ini Minggu 6 September 2026 akan disampaikan langsung oleh Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep berikut ini.
2: Selamat pagi, perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumenep untuk hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 82%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata sekitar 35 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi perairan di sekitar Sumenep, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,6 meter. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 28 knot atau sekitar 52 km per jam. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut, dihimbau untuk tetap waspada terhadap peluang terjadinya gelombang tinggi hingga mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Masalembu, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, serta perairan Kepulauan Kangean bagian selatan. Demikian perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Sumenep untuk hari Minggu, 6 September 2026. Saya kembalikan ke radio. Terima kasih.
1: Iya, itu tadi perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep yang sudah disampaikan oleh Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Saya akan lengkapi info cuaca pagi ini dengan informasi dari 3 kabupaten lain, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, tetap di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Tahukah Anda bahwa semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, Islam telah berkembang pesat, bahkan telah menjadi negara adidaya. Beberapa universitas ini menjadi terkemuka di seantero dunia yang kemudian menjadi role model bagi pendidikan di Barat, seperti Universitas An-Nizamiyah, Irak. Pada abad ke-11 Masehi, Wajah Nizam al-Mulk mendirikan universitas ini, selain juga mendirikan beberapa universitas yang juga dikenal dengan nama Sekolah An-Nizamiyah, namun di antara kesemuanya, yang paling terkenal adalah yang ada di Baghdad, yang beroperasi di Isfahan yang didirikan pada tahun 1065 Masehi.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk info cuaca saya lengkapi dengan informasi dari 3 kabupaten lain. Kalau tadi untuk perakiran cuaca Sumenep dan sekitarnya yang sudah disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo, ya, diperkirakan untuk cuaca Sumenep dan sekitarnya hari ini cerah sepanjang hari. Nah, bagaimana dengan Pamekasan? Pamekasan hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 38 sampai dengan 87%. Bergeser ke Sampang, untuk Sampang hari ini juga diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 38 sampai dengan 83%. Sementara terakhir untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan juga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan 45 sampai dengan 81%. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Seperti yang tadi sudah saya informasikan di awal perjumpaan kita, bahwa hari ini Minggu 6 September 2026 merupakan puncak acara RRI Fest untuk RRI Sumenep di tahun ini, ya. Jadi hari ini di halaman depan RRI Sumenep akan diramaikan dengan berbagai kegiatan, diantaranya ada lomba mewarnai untuk PAUD dan juga TK, dan juga ada teman-teman UMKM yang sudah siap dengan standnya masing-masing. Jadi minggu pagi ini kalau diantara Anda tidak ada yang punya acara lain, ya, dan ingin merasakan bagaimana keseruan acara RRI Fest di RRI Sumenep, silakan langsung datang saja ke halaman depan RRI Sumenep, Jalan Urip Sumarjo 26. Ya, Anda bisa ajak keluarga, sahabat, dan juga sanak saudara untuk meramaikan RRI Fest 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar, untuk selanjutnya informasi update bahan pangan ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras hari ini untuk jenis premium Rp15.400 per kilogram. Beras jenis medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang hari ini Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Sementara telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah hari ini Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp29.000 per kilogram, sementara kacang hijau Rp24.000 per kilogram. Dan kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram. Untuk wortel Rp16.000 per kilogram dan buncis Rp18.000 per kilogram.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan